0: dan First Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sekarang ada di segmen hiburan ya. Aku bakalan ngasih kamu informasi-informasi dari dunia entertain yang bakalan temenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada dari music, ada dari film juga, ada dari banyak lagi deh ya, intinya bisa menghibur kamu di pagi ini. Oke deh teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Albumnya dirilis ya, Bernadia sama Juni Records, yang menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, keraguan, ya kan, dalam menjalani hubungan. Album ini jadi karya solo terbaru Bernadia setelah albumnya sukses banget yang Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan itu, ya kan. Udah dapet 3 penghargaan AMI Awards sih di 2024 ya. Dan dia ini bilang kalau dia terinspirasi dari istilah xerophobia, ketakutan terhadap kebahagiaan. Makanya dia bikinlah album ini. Dalam proses penggarapannya, Bernadia kerjasama dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru. Enrico Octaviano yang terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang. Ada Baskara Putra juga yang turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Kolaborasi lainnya ada Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dalam lagu Peluk Aku Sekarang. Dan Vega Antares dalam lagu Menyenangkan Mengenamu. Ada Randy Pandugo juga, oh my god, my love. Ada Petra Sihombing yang kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulunya Bernadia ya. Dan dari sisi musikalitas, Semoga Hanya Di Mimpi ini, nama albumnya, titlenya, itu menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan karya-karya Bernadia sebelumnya katanya. Banyaknya terinspirasinya sama musik Indonesia di era awal 2000-an gitu. Nah, jadi walaupun nawarin musik baru, tapi tetap aja karakter Bernadia tuh benar-benar nempel ya. Kita tuh pasti tahu kayak, oh ini Bernadia gitu. Dan album Semoga Hanya Di Mimpi ini sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform music digital ya, teman Pro 2. Hari Rabu loh keluarnya, hari Rabu sekali lagi. Karena Edo bilang untuk mengeluarkan album di hari Rabu tuh cuman musisi-musisi yang memang sudah percaya diri banget katanya. Aku aja baru tahu kalau kayak gitu teman Pro 2.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Penting dong.
2: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
2: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah Bernadia, kita nih ke sebuah kerjasama nih ya. Jadi ada Netflix, teman Pro 2. Netflix yang kita tahu adalah platform untuk nonton film. Itu ternyata bekerja sama ya dengan Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI dan juga Badan Perfilman Indonesia atau BPI yang meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Programnya ini untuk menjaring ide lah intinya ya. Untuk menjaring ide film anak panjang bertema anak, remaja dan keluarga Indonesia. Programnya didukung Netflix Fund for Creative Equity, itu hadir untuk mencari cerita-cerita autentik yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Jadi sebanyak 10 finalis terpilih nantinya akan mengikuti rangkaian loka karya dan juga sesi pendampingan bersama sineas berpengalaman. Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix Ruben Hatari mengatakan karena sekarang itu tontonan keluarga itu terus meningkat kebutuhannya. Makanya dibentuklah si kerjasama ini. Dengan filmnya itu pendekatannya film keluarga gitu ya. Peluncuran program ini juga dilatar belakangi pertumbuhan minat masyarakat terhadap film keluarga. Salah satunya kayak film Jumbo, ya kan, Rian Adriandi. Itu 10 juta penonton ya, tahun Pro 2, keren banget. Jadi Ketua Umum APROFI Edwin Nazir mengatakan film anak dan keluarga itu punya peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap generasi mendatang. Dan program ini terbuka bagi sineas Indonesia yang pengen mengembangkan cerita fiksi original untuk film panjang. Pendaftarannya sudah dibuka dan akan berlangsung sampai dengan 1 Juli 2026, teman Pro 2. Dengan kategori usianya itu semua umur ya, 7+ maupun 13+. Karakter utama dalam cerita itu harus merupakan anak-anak dan atau keluarga Indonesia dengan latar cerita yang berlokasi di Indonesia. Program ini diprioritaskan bagi sutradara yang pengen memulai karir ya, atau maksimal baru menyutradarai satu film panjang. Jadi boleh kok kalau baru satu karya boleh. Melalui Cerita Anak Nusantara, Netflix, APROFI dan BPI berharap bisa mendorong lahirnya generasi baru sineas Indonesia. Menurut aku ini, aku setuju banget. Karena somehow sekarang tuh yang kelihatan tuh cuman sutradara-sutradara yang namanya sudah umum. Jadi sudah waktunya regenerasi dengan menghadirkan sutradara-sutradara baru dengan program ini ya. Semoga aja teman Pro 2.

0: main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Tepung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikutnya, kalian tahu enggak sih kartun Powerpuff ya? Siapa sih yang enggak tahu? Powerpuff. I love Powerpuff. Film Powerpuff Girls yang katanya lagi dikembangin sama Warner Bros Pictures Animation ya. Project ini masih berada di tahap awal pengembangan sebenarnya dan belum mendapatkan lampu hijau produksi. Jadi detailnya itu belum bisa untuk diungkapkan ya, atau belum bisa untuk diceritakan kepada publik. Film ini bakalan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, ya tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network ini. Dan sebenarnya kalau kalian gak tahu ya, Powerpuff itu pertama kali tayang tuh di 1998. Nyangka gak? Nyangka gak? Aduh, itu udah dari tahun 98, tahun Pro 2. Terus berakhir di 2005. Tapi tetap aja, sampai sekarang tuh masih bener-bener, aduh bener-bener famous banget deh Powerpuff Girls, ya kan? Diciptakannya mereka ini tahu gak sih sebenarnya dari campuran gula, rempah, dan segala sesuatu yang baik. Tapi secara gak sengaja mereka ini ditambahkanlah bahan chemical X yang kemudian memberi mereka kekuatan super sehingga menjadi Powerpuff Girl ya. Di dalam cerita aslinya mereka ya biasalah melawan kejahatan kota Townsville ya. Filmnya tidak berhasil secara komersial dengan pendapatan 16 juta dolar Amerika Serikat dari anggaran 11 juta dolar Amerika Serikat ya. Selain itu serial ini juga mengalami reboot di 2016 dan rencana adaptasi live action yang enggak pernah tayang. Jadi Warner Bros lagi menyiapkan sejumlah project lain. Makanya project ini masih di tahap awal gitu. Masih rumor-rumor yang mana, bukan rumor sih, sebenarnya udah diumumin juga, cuman belum tahu gitu loh mengarah kemana si filmnya ini, ya kan? Karena Warner Bros juga masih sibuk ada project lain yang The Cat in the Hat itu rilis November nanti. Jadi mungkin setelah itu ya kan akan dikerjakan, kita enggak pernah tahu. Dan sepertinya untuk Powerpuff Girls aku bakalan nonton sih. I love Bubbles. 3, 2, 1.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Itu dia tadi ya untuk informasi dari dunia hiburan di pagi hari ini. Hah, udah jam 9 aja nih abis ini teman Produa ya. Di segmen terakhir dari T-Zone Trending and Topic Zone setelah yang satu ini. So jangan kemana-mana, kita yang di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman.

0: kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang kita ada di jam 9 ya, dengan segmen narkoba, judol, dan juga korupsi. Tapi hari ini aku mau ngomongin soal judol ya. Kalau kita pikir-pikir, judol, judi online itu yang sebatas kita tahu, orang tuh bisa melakukannya mungkin karena kecanduan aja, karena dipengaruhi lingkungan dan lain-lain. Padahal sebenarnya teman Produa, ada berbagai macam faktor kenapa orang itu bisa kecanduan bermain judi online. Nah, jadi akses-akses judi online itu susah banget ya untuk dihilangkan, walaupun sebenarnya dari Komdigi pun sudah berusaha gitu untuk memblokir situs-situsnya, tapi tetap aja ada gitu yang muncul lagi gitu. Dan ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan terus bertambahnya angka pelaku dari perjudian online ini, tahun Pro 2. Bukan cuma dari faktor lingkungan aja, tapi ada faktor lain juga. Kira-kira apa ya? Mungkin ada sebagian yang udah tahu, tapi habis ini bakal kita bahas sama-sama, tahun Pro 2, supaya kita juga terhindar, dan supaya kita mungkin kalau ada di sekitar kita yang main judul, kita bisa gitu untuk menentukan treatment apa yang tepat setelah mengetahui faktor-faktornya. So, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama, teman Prodo 2, kenapa orang itu bisa kecanduan bermain judi online ya? Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini jahat banget sih sebenarnya ya, faktor ekonomi tuh teman Prodo 2 somehow. Tapi memang mencakup segala yang terkait kondisi keuangan seseorang ya. Orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas lah istilahnya untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat dan mudah. Orang-orang tuh pasti pada tergiur dengan sesuatu yang instan teman Prodo 2. Dan hal ini relevan banget apalagi ketika kondisi krisis ekonomi dunia itu waktu COVID-19 itu benar-benar judo berkembang biak banget teman Prodo 2 ya. Karena pandemi tuh telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena banyak di layoff, ada efisiensi segala macam. Akhirnya mereka pun putus asa dan memilih untuk melakukan perjudian online karena ya terlihatnya mudah gitu, mudah mendapatkan uang, mudah diakses juga. Dan suatu riset tuh ada menunjukkan teman Prodo 2 ya bahwa tren judi online itu mulai meningkat pesat ketika pandemi COVID-19 yang bikin seluruh kegiatan mengajar dilakukan secara online, which is anak-anak pun akan

Dua, rumah-rumah mana sih yang nggak ada wifi, orang-orang mana sih yang nggak punya kuota internet gitu kan. Dan alasan lainnya, dan yang paling bikin mereka tuh menyukainya itu adalah karena mereka cuma perlu mengeluarkan modal yang sedikit, tapi hasilnya bisa didapat berkali-kali lipat. Nah itu juga yang bikin kecanduan, ngerasa menang, ngerasa bisa dapet kelipatan yang lebih besar gitu dari apa yang ditanam. Padahal sebenarnya itu tipuan belaka sih.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, tas keren nih.
2: Iya, iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya, ini yang tadi udah aku sebutin ya, faktor lingkungan yang mempengaruhi orang pada akhirnya terjerumus untuk bermain judi online. Dan sebenarnya faktor lingkungan itu bukan cuma karena tempatnya ya, tapi lingkungan sosial atau pergaulan seseorang juga. Lebih tepatnya lingkungan tempat seseorang itu hidup akan selalu mempengaruhi gimana seseorang itu bertindak. Nah, jadi ada seseorang ya, teman peradua yang menyatakan dia pernah bermain judi online di salah satu platform media sosial karena ya ajakan dari teman-teman gitu. Dan narasumber lain juga nih, ada nih yang aku tahu menyatakan kalau dia juga pernah main judi online karena rasa penasaran aja sebenarnya awalnya, penasaran banget nih lihat orang-orang sekitar katanya main judo juga. Jadi dia tuh kayak kepo gitu, FOMO lah istilahnya ya, fear of missing out. Pada akhirnya mencoba lah malah ketagihan teman peradua. Makanya ya, tidak semua hal itu kita harus FOMO ya. Kalau FOMO kebaikan gak apa-apa, tapi kalau judi online jangan ya teman peradua. The way you look when you cry made me wanna confess to you.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, kalau orang itu main judi online bisa jadi karena faktor kesempatan juga. Kesempatan di sini tuh adalah tentang mudahnya seseorang untuk mengakses situs perjudian online. Kayak kan cuman pakai ponsel doang kan, pakai handphone dan internet. Jadi setiap bisa mainkan judi online dimanapun dan kapanpun dia main gitu. Dan aku nggak tahu sih sebenarnya ya judi online itu, cuman katanya cara memainkannya tuh nggak sulit gitu loh. Mungkin kayak gambling ya, maksudnya entah naruh angka naruh uang gitu ya, terus kayak digulir pakai dadu atau apa, aku nggak terlalu ngerti juga. Cuman media massa pernah melaporkan kalau menurut pengakuan beberapa pemain judi online, judi slot itu sederhana banget dan cukup mudah dimainkan. Oh ternyata pakai jadi pemain itu cuma perlu tombol spin di mesin yang ditampilkan di layar telepon. Mesin kemudian akan memutar dan mengacak berbagai macam bentuk icon, gak diketahui secara pasti gambar apa yang muncul. Kemudian akan berhenti berputar si mesinnya tadi kalau ada gambar yang sama dan membentuk pola tertentu, maka pemain tersebut menang. Oh gitu. Iya berarti beneran gambling ya, kita kan gak tahu kartu apa yang bakal keluar gitu ya. Kalau sama menang, kalau enggak ya berarti enggak dapat apa-apa gitu enggak sih teman Pro 2, benar enggak sih? Tapi apapun itu bentuknya sebenarnya ya balik lagi karena terlalu mudah untuk dimainkan, terlalu mudah untuk diakses, makanya orang-orang yang mungkin berkesempatan ketika melihat situsnya atau segala macam tuh jadinya gampang banget juga untuk memainkan gitu. Oh.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Yang terakhir ya, kenapa orang bisa kejadian bermain judi online itu karena faktor kurangnya kesadaran individu. Di sini maksudnya itu lebih tepatnya merujuk pada kesadaran moral dan kesadaran hukum. Karena kan moral seseorang itu berkaitan dengan keyakinan dan cara kita membedakan tindakan yang benar, yang mana yang salah gitu. Banyak banget orang yang tetap ngelakuin perjudian online walaupun sebenarnya dia tuh tahu kalau itu tuh salah, teman Pradua ya, atau bertentangan dengan moral dan hukum, dan egois juga karena mementingkan kebahagiaan atau kesenangan pribadinya, gak peduli sama kerugian orang gitu kan, sama keluarga biasanya kan menghabiskan banyak uang, berhutang sana sini gitu. Orang-orang semacam ini itu juga ngerasa sebenarnya kalau selama tindakannya cuma dilakukan sebagai hiburan, ya dia gak ngerugin orang lain gitu. Jadi gak masalah deh ngelakuin perjudian online. Nah, pandangan kayak gitu tuh menunjukkan sudah lunturnya nilai moral seseorang. Pada akhirnya pelaku perjudian online tuh punya alasannya tersendiri ya sebenarnya dalam melakukan perjudian online ini. Tapi apapun itu alasannya, maraknya kasus perjudian online dan potensi besarnya bahaya terhadap kehidupan masyarakat menimbulkan adanya urgensi reformasi hukum mungkin ya. Walaupun sebenarnya sudah dibasmi-basmi juga sama Komdigi teman Pro 2, tapi entah kenapa selalu muncul lagi situs-situs judol itu ya.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Prodo mencermati teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2 ya. Untuk segmen T-Zone Trending and Topic Zone udah temenin kamu dari jam 5. Aku tadi udah on air dari jam 6 juga. Ngomongin tadi soal logo HUT RI ke-81 juga teman-teman. Terus juga kenapa orang bisa kecanduan bermain judi online gitu. Semoga kita bukan salah satu diantaranya ya. Dan semoga pun kalau memang ada salah satu diantaranya, cepat berhenti deh tahun pura dua. Cepat atau lambat itu bukan cuman akan menjadi kesenangan semata, tapi juga akan merugikan orang-orang sekitar kamu, teman-teman, keluarga, pasangan juga. Dan kita gak bisa untuk berharap kamu disembuhkan oleh orang lain, karena pada akhirnya bisa sembuh cuman karena diri sendiri aja gitu ya. Dan Muta harus pamit sekarang teman Pro 2. Habis ini dilanjutin di suara barengan sama Febri. Keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Muta pamit. Have a good day semua. Bye bye.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Baik, selanjutnya teman-teman Pro 2, saatnya kita Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Berakhirnya masih sistem penerimaan murid baru ke jenjang SMP di Kota Banjarmasin masih menyisakan sejumlah sekolah yang belum memenuhi kuota pendaftaran. Salah satu sekolah yang masih belum terpenuhi kuotanya ada terdapat di SMPN 28 Banjarmasin, Jalan Klien A Banjarmasin Selatan. Sekolah yang letaknya berada dalam gang ini menyediakan kuota siswa baru sebanyak 96 orang pada tahun ajaran 2026-2027 dan pihak sekolah telah menyiapkan 3 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 32 peserta didik untuk setiap kelasnya. Namun hingga berakhir masa pendaftaran siswa untuk semua jalur sekolah tersebut baru mendapatkan 52 calon siswa dan ketua panitia SMP SPMB SMPN 28 Banjarmasin merincikan seluruh pendaftar terdiri dari 3 jalur siswa berprestasi, 18 siswa jalur afirmasi dan 31 siswa jalur domisili.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Dalam upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, berbagai capaian ekonomi daerah turut menjadi sorotan. Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya ini disampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan kinerja yang positif. Dan menurutnya dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, berbagai indikator ekonomi daerah mencerminkan ketahanan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. LPP RRI Banjarmasin menerima bantuan sebanyak 500 bibit ikan dari UPTD Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin pada Rabu 24 Juni 2026. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemanfaatan lahan dan budidaya perikanan, di mana benih patin disebar dan akan dipelihara di sungai yang tepat berada di depan kantor RRI Banjarmasin. Selain sebagai upaya pemanfaatan lingkungan perairan, keberadaan ikan patin juga diharapkan dapat menjadi indikator kualitas air, serta memberikan nilai edukasi bagi masyarakat. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Amukredam, teman-teman yang udah membawa kita ke Pro 2 Hitlist di siang hari ini, yang mana selama 2 jam ke depan, teman-teman, dari jam 10 sampai jam 12 nanti kita bakal ketemu sama request time. Buat kalian-kalian yang pengen request di siang hari yang cerah banget ini, jujur ya, gak ada terlalu kelihatan apa sih namanya, awan-awan putih yang melindungi teman-teman, yang teduh-teduh itu tidak ada, teman-teman. Tidak, kita tidak berpayung teduh, tapi kita langsung disinari mentari, waduh, yang sangat terik sekali. Anyway, teman-teman Prodo barengan aku Febri, nantinya di suara selain Prodo Hitlist kita bakal ketemu di jam 12 santai-santai buat nunggu azan wardo zuhur. Kemudian jam 1-nya kayak biasa bakal ada Prodo Sport, dan terakhir nanti sebagai segmen penutup yakni ada Prodo Entertain. Nah, di pagi hari ini, kok pagi sih? Pagi menjelang siang ya harusnya ya. Pagi menjelang siang ini udah ada beberapa requestan. Kalau Amukredam tadi sih udah jadi pembuka kalian aja ya. Nah, bakal ada beberapa requestan yang udah masuk, terutama ini dari WhatsApp dulu di 0811-5111-420 dari teman-teman berbinar yang tadi udah kayaknya 7 atau 8 gitu. Cuman yang aku bacain sih darinya yang ada namanya nih, ada Shafana teman-teman sama Shelin dan teman-teman berbinar yang lain yang udah request Sabrina Leonor. Haha, dan juga nantinya bakal ada Ayas yang request Kim Nabila Tekiah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Dua lagu ini dulu sebelum kita lanjut, udah ada beberapa teman-teman yang udah request juga. Jadi langsung aja kita puterin. Check this out.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2, Balik

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi ada bayangan cinta yang lalu di request darinya Ayas, nextnya ini ada darinya, namanya jujur agak-agak susah tadi disebutkan ya. Ada darinya Adrina kalau gak salah namanya nih, Adinawati. Adinawati lah ya, semoga aja benar. Correct me if I'm wrong ya, buat kamu yang request lagu Sumpah Mati, Rio Laskart. Dan juga nantinya bakal ada Bersenja Gurau, Rhyme Laude. Ini darinya Hapis di WhatsApp kita juga, tapi di grup nih, teman terbaik Pro 2 ya teman-teman. Kalau kalian juga mau gabung grupnya biar bisa request lewat WhatsApp langsung, atau mungkin langsung ke WhatsApp kita aja, itu bisa di 0811-531-420. Nah kalau link untuk grup teman terbaik Pro 2 tadi itu ada di TikTok kita. Ngomong-ngomong TikTok, kita bakal live TikTok bentaran lagi di RRI_Pro2 Banjarmasin. Dicek linknya, di follow TikToknya, dan join live sekarang juga. Enggak, belum ya. Udah kayak ini, ngepromisin live-live di TikTok biasa. Tapi yang jelas bakal disumpah mati dan bersenja gurau dulu di siang hari ini.

Oke, teman-teman Pro 2, setelah tadi udah ada bersihnya gurau dan juga sumpah mati darinya Rio Laskar, teman-teman, kita masih ngelanjutin untuk requestan di siang hari ini. Tadi ada Novita yang request Pesona Sederhana darinya Roni Parulian. Kita puterin dulu dan aku masih nungguin buat teman-teman yang pengen request juga. Abis ini kita bakal live di TikTok di area Sekolah Pro 2 Banjarmasin. Jadi jangan lupa bergabung sekarang juga. Nah, ini beneran nih, sekarang nih.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Nang Boy atau Eja yang request di siang hari ini. Kita udah live TikTok teman-teman di Era Renuscore Pro 2 mencermati. Dan udah ada beberapa yang request lagu. Salah satunya tadi Nang Boy dengan Nadine Amiza teman-teman, yakni Bertaut. Dan ada ini lagu Edorama cukup ini ya. Apa di sini aja atau kalian mau request di lain juga boleh. Siapa tahu ada masuk ke program lain teman-teman. Lagunya Edorama Blossom tadi di request darinya Sriya selalu. Thank you loh ya udah request lagu lokal ini. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya teman-teman Pro 2. Kita langsung puterin aja, so check this out.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

selaku itu teman-teman lagu ini. Thank you. Dan nextnya kita bakal ketemu dari requestnya Lara di WhatsApp di 0811-5111-420. Ada korbanmu Tata Janeta yang juga nih selalu hadir di Pro 2. Nah nextnya selain emang ada korbanmu Tata Janeta, kita bakal ketemu sama Nabila Takia dengan Cegil. Dan juga nanti bakal ada beberapa lagu lainnya yang udah masuk ke sesi jam 11. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request, boleh banget langsung aja, kita sampai jam 12 siang. So jangan kemana-mana.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke sesi berikutnya, teman-teman. Masih di Prodo list sebenarnya, tapi di jam 11 sampai jam 12 masih ada request time dan teman-teman yang udah request. Salah satunya tadi ada Merindu Lagi Mesahira yang di request darinya Dea di siang hari ini sebagai pembuka pukul 11. Dan nextnya tadi ada Bang Ramli yang request lagunya Jerox dengan Ceria. Katanya pilihin aja lagu-lagu yang ceria. Kita puterin yang seceria itu pokoknya. Dan ada Saidah tadi dengan Jesse Barrera, teman-teman. Yakni ada Constant. Dan dua lagu ini dulu sebelum lanjut ke lagu lainnya. Ada beberapa yang udah aku siapin dan ditunggu aja buat teman-teman Pro 2. Yang pengen request masih bisa juga sampai nanti kelar pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Udah lengkap banget. So check this out, ceria Jerox.

Oke, teman-teman Bro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini udah ada seblak enak. Aku tadi nanya nama kamu mau ganti enggak? Enggak, Kak, seblak enak aja, berarti orang asal seblak itu, teman-teman. Selain seblak enak yang request Selena Grace dengan Sumpah Mati, kita bakal ketemu dengan Fajar Nor. Salah apa aku yang di-request tadinya dari Sunrise? Ini jujur udah matahari di atas banget, bukan sunrise lagi ya. Tapi langsung aja deh, kita puterin dua-duanya, dan ini merupakan requestan dari TikTok di live kita di RRI_Prodo Banjarmasin. Kalau kalian mau request di sana bisa, di WhatsApp juga bisa, di 0811 511 420.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini ada Tams dengan Discordianya. Bakal ada klise ya teman-teman setelah tadi kita udah saling menggalau. Kita lebih up lagi sedikit dari Discordia Krisye. Dan nanti bakal ada Pia yang request Niki take a change with me. Langsung aja kita putar dua-duanya. Dan requestan kita sih harusnya sudah full. Jadi sorry banget buat yang pengen request di siang hari ini. Enjoy aja ya requestan dari teman-teman yang lain.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu sama Pro 2. Kalau tadi udah ada Check It, Take A Chance With Me, nah lanjutannya sih pujaanku banget darinya Mas Do, teman-teman, featuring Aisyah Aziz. Dan juga ada Cipuy yang comeback ke dunia requestan di Pro 2 kali ini ada For Revenge, Penyangkalan.

Era di Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjutannya tadi ada Sampai Menutup Mata. Di request darinya Rian, yang mana ini lagunya Mahal ini. Dan juga bakal ada Main Serong The Changcuters yang di request darinya PM. Udah deh, langsung aja kita putar dua-duanya. Dan requestan kita sayang gak udah penuh ya teman-teman Pro 2. Jadi sorry banget buat yang mungkin baru gabung dan mau request, sorry banget udah gak bisa.

Terlalu mensorong teman-teman. Kita lanjut lagi. Tadi ada rahasia perempuan yang mana darinya Ari Lasso di request dari Bang, aduh aku lupa, Abidin, Bang Abidin yang request Ari Lasso. Dan juga Noah separuh aku yang di requestnya Bang Wali. Dua lagu dulu sebelum kita ke dua lagu terakhir juga teman-teman di siang hari ini. Dan check this out.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah di dua lagu terakhir yang mana nanti bakal ada Remuk Angie Carvalho darinya The Angies dan juga Dia Milikku Yovia Nuno darinya Jeto dari Papua. Teman-teman jauh-jauh requestnya di sini karena kita udah terhubung secara digital, jadi aman aja ya teman-teman. Karena kalian juga bisa request tapi dengerin Pro 2 nggak cuma lewat frekuensi kita di 95.fm tapi juga lewat RRI digital dan juga streaming di rri.co.id. Abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 dan tentunya barengan Suara.

0: Halo, kali ini aku mau ngomongin novel terbaru dari Raditya Dika yang judulnya Timun Jelita. Buat kami yang udah lama ngikutin karya-karya Radit, ini bisa dibilang cukup berbeda ya. Dan jujur menurutku ini adalah langkah baru yang cukup segar dari Radit. Nah, ceritanya ini tentang Timun ya, seorang akuntan freelance berusia 40 tahun yang tiba-tiba tergerak untuk mengejar lagi mimpi lamanya di dunia musik. Tapi tentu saja gak gampang, apalagi di usia yang gak muda lagi. Nah, akhirnya dia ngajak sepupunya namanya Jelita, seorang mahasiswi yang punya luka masa lalu di dunia musik. Mereka bikin dua musik bareng, namanya juga lucu, yakni nama mereka sendiri, Timun Jelita. Kalau secara keseluruhan sih aku ngerasa Timun Jelita ini cocok ya buat kamu yang lagi butuh bacaan ringan tapi tetap punya pesan kuat tentang mimpi, juga ada harapan dan yang pasti keberanian buat mulai lagi meskipun udah telat menurut orang lain. Meskipun gak terlalu dalam dari sisi emosional atau juga sastranya, tapi buat aku pribadi novel ini tetap nyampe karena jujur dan juga hangat. Jadi kalau kamu lagi nyari bacaan yang bikin senyum-senyum sendiri tapi juga bikin mikir soal hidup, Timun Jelita bisa jadi pilihan yang pas.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: man your ships and may the force be with you.
1: Widih, Star Wars terus.
2: Apaan sih? Seru juga nih. Lu belum coba nonton aja, Lang.
1: Ya udah, ntar aku coba nonton. Tapi tuh lihat, tanaman ibumu udah aku beresin. Lagian ngapain sih punya banyak tanaman tapi keriting semua kayak gitu?
2: Lah, tanya ibu lah sana, heran.
1: Ye, lu yang heran. Bantu-bantu dikit kali lah, masa nonton film mulu. Lagian kayaknya udah berapa kali lu ulang film itu? Gak bisa-habis emang?
2: Ya, diulang-ulang itu biar dapet emosi nontonnya. Lagian, kemana lagi pengen jalan-jalan keluar angkasa kalau gak lewat nonton film ini?
1: Iye. Tapi penting juga kalau lo punya tanaman itu dirawat. Kan siapa tahu nih, nanti kalau kita emang kesampaian keluar angkasa, bisa tuh nanam tanaman dari sini buat ditanam di sana.
2: Ya elah, sekalian aja Lang, kita aja pindah semua ke atas sono. Lagian kan kita cuma mampir doang di bumi nih.
1: Buset dah, mampir ke rumah orang juga ada etikanya kali. Ya kali mampir tapi segala perabot kayak meja, kursi lo hancurin juga. Nah, sama tuh kayak kita di bumi. Hewan, tanaman, sama seluruh makhluk hidup itu kalau nggak dijaga juga, siapa sih yang bakal betah tinggal di sini kalau semuanya hancur?
2: Ya elah Lang, masih pagi Lang. Elon Musk juga jam segini masih ngorok, mana sempet mikirin makhluk hidup sebumi. Kangkung sikat aja masih belum laku jam segini Lang.
1: Lah lu juga, kalau hari ini kiamat kayaknya gak bakalan peduli tuh.
2: Buset Lang, nyebut Lang. Kalau beneran kiamat hari ini gimana nasib aneh Lang? Belum nginjak bulan ini.
1: Tahu ah.
3: Eh, apaan sih ribut-ribut? Ini nih, ada kue dari ibu.
2: Dari ibu apa dari kamu nih?
3: Iya kan, biasanya aku bantu-bantu dikit lah.
1: Yeah.
3: Kenapa sih? Enak kan? Biasanya enak kok.
2: Aduh Lang, kena lagi kita jadi bahan percobaan nih Lang.
1: Udah, makasih Erin.
3: Nah gitu dong, Gilang aja ketagihan. Gimana sih Vi?
1: Gimana ya bilangnya?
3: Yeay, lagian ngapain sih debat sampai pengen pindah keluar angkasa? Di mana aja kita sebagai manusia itu yang penting apa? Makan. Kayak makan kue ini nih. Di mana lagi coba bisa dapetin kue senikmat ini kalau nggak di sini? Nggak usah kemana-mana lah, sampai keluar angkasa segala.
1: Lagian ya, kalau emang bener nih kita pindah ke planet lain, belum tentu juga tahu di luar sana bisa dapetin bahan-bahan buat bikin kuenya.
2: Eh Lang, masa depan itu lebih besar dari yang kamu kira Lang. Siapa tahu ntar ada hologram rasa kuenya Ibu Karin, kan bisa lebih praktis Lang.
1: Yeay, siapa sih yang pengen makan hologram? Rasanya pasti asam-asam kesengat listrik gitu gak sih? Yang ada mulut nanti malah bau gosong tuh. Kecuali nih, pengennya agak gosong dikit kayak kue Karin yang ini nih.
3: Rese ah, lagian tetep ya, kue buatan ibu gak bisa diganti sama hologram juga kali.
4: Proses komunikasi massa menggunakan media massa sebagai
2: Lang,
4: sarananya.
2: Udah tahu belum Lang? Katanya nih ya pemerintah nyediin lowongan buat partisipan berangkat ke bulan. Pengen ikut gak lu?
1: Boleh tuh. Kira-kira bisa dapat tanaman apa ya di sana?
2: Jangankan tanaman Lang, pusaka bulan aja pasti bisa didapetin Lang.
1: Hah? Pusaka bulan? Emang ada ya museum di sana Pi?
2: Kolot banget sih lu Lang. Ini ya gue kasih tahu, di Discord orang-orang ini lagi pada rame lah ngomongin. Katanya di bulan tuh ada pusaka yang bisa ngabulin permintaan yang nemu Lang.
1: Tapi nih ya, kalau emang beneran ada, emang lu pengen minta apaan sih?
2: Ya belum kepikiran sih Lang, tapi kan siapa tahu kepake kan ntar. Nyuri start dulu lah kita Lang.
1: Boleh sih, tapi kita kasih tahu Karin gak ya?
2: Ntar lah, abis kelas.
4: Sedangkan Ines ke mengartikan komunikasi massa sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan.
3: Hah? Mikir dulu kali, enak aja pengen berangkat segala ke bulan. Resikonya nih, gede tahu.
2: Eh, tadi kan udah dijelasin. Di sana ada pusaka bulan. Siapa tahu ntar abis balik nemu dari sana, ibu kamu bisa bikin toko kue. Kan tinggal minta.
3: Heh, mimpi kamu Vi. Kalau pengen minta, ya doa sama yang di atas. Ada-ada aja ke bulan buat nyari jimat.
2: Hus, bukan jimat. Kata Arfi itu pusaka Rin.
3: Lah, emang pusaka bukan jimat? Kan banyak tuh yang pakai benda-benda pusaka buat katanya bikin kaya sama hidup damai.
2: Dah, bawel lu. Lihat aja ntar kalau bisa sampai sana. Kan kita juga yang untung. 3 bulan aja kok katanya, ntar juga balik lagi Rin.
5: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Jadi gimana? Udah lumayan kangen belum nih?
1: Elah, lupa banget sih. Gimana di atas sana? Aku masih kelihatan gak?
0: Bumi aja dari sini segede bola kastirin. Apalagi kamu. Gak tahu dah.
1: Hebat ya teman-temanku. Gimana? Agak mabuk-mabuk gitu gak di atas sana? Kemarin gak sempat ketemuan ya. Kalian langsung disuruh berangkat habis pelatihan.
0: Baik-baik aja sih. Cuman Arfi kayaknya kemarin hampir batal berangkat tuh. Masa dia kira naik pesawat luar angkasa sama kayak naik mobil? Pengen bawa obat mabuk segala.
1: Mending sebelum nyampe sana Arfi dibalikin lagi deh. Kasian tempat orang kalau dimuntahin sama tuh anak. Malu sama Neil Armstrong.
2: Neil Armstrong kali. Dah, mana bisa gua mabuk di sini? Lagian jalannya di sini mulus banget, gak kayak jalan di sana.
0: Buset, galak amat. Anyway, dari atas sini bumi indah banget loh.
2: Iya ya. Sepi juga di sini. Enak juga nih gak ada Karin yang suka ngomel di bawah sana.
1: Aku masih dengerin loh ini.
2: Kirain. Maksudnya tuh di sini adem. Gak ada tuh bisikan-bisikan yang bandingin anaknya sama anak tetangga.
0: Buset, lu sarapan apa sih tadi? Makin galak aja nih.
1: Udah. Stay safe ya. Jangan macem-macem di sana. Ingat, kalian ada di tempat orang.
2: Iya, Bawel.

0: Buset, empuk banget ya nih ya tanah bulan.
1: Hati-hati loh. Kita nggak pernah tahu apa yang kita injek di tanah orang. Siapa tahu dari tanah meranjang sama orang yang pernah kesini.
0: Alah, Lang. Ini misi perdamaian, Lang. Emang masih kurang cukup apa sih perang di bumi, Lang? Sampai dibawa-bawa kesini.
1: Iya juga sih. Berapa menit lagi kita laporan ke bumi abis laporan pertama tadi, Pi?
0: Ya kira-kira masih sekitar 10 menitan lagi lah, Lang. Masih bisa lanjut lah kita ini.
1: Tapi abis itu kita mesti balik ke stasiun utama, kan?
0: Iya sih, tapi jangan lupa, Lang. Misi utama dari awal kita kesini, jangan lupa sama pusaka bulan. Masih sempat kalau kita nyarinya, Lang.
1: Iya deh, tapi ingat ya sama waktu laporan lapangannya. Kalau udah limit, kita langsung balik aja.
0: Aman, Lang!
1: Vi, udahan yuk. Bentar lagi laporan nih.
0: Tunggu, Lang. Ntar tuh, kamu lihat kan bukit yang di depan itu? Bentar lagi nih, Lang. Jangan-jangan pusakanya ada di balik bukit itu, Lang.
1: Aduh, nggak dulu lah. Besok aja lagi, Pi. Nanti kita kelewatan loh buat laporan lapangannya. Kita balik dulu yuk.
0: Nanggung nih, Lang. Kita nggak tahu kalau besok tiba-tiba udah disuruh balik ke bumi, Lang. Ini kesempatan buat kita, Lang.
1: Ya udah, tapi hati-hati loh. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik bukit itu.
0: Oke, doa yang banyak, Lang.

masih bisa nafas kan, Lam? Tapi bentar. Tabung oksigen lu, Lam. Udah, Bi. Masa kabulan, Lam. Ayo, kita pulang, Lam. Bi, ambil, Bi, pusaka itu. Selamatin dunia. Selamatin bumi kita. Maksud kamu apa, Lam? Tahan, Lang. Kamu pakai dulu cadangan oksigenku, Lang. Tunggu di sini, Lang. Aku ambil pusaka bulannya, Lang. Kita pulang, Lang.

0: bulan.
1: Dari mana asal Anda?
0: Dari bumi.
1: Baik, silakan perhatikan. Pesan ini akan berlaku dalam satu kali pemutaran. Benda yang ada di depan Anda adalah sebuah pusaka dari peradaban kami. Benda ini telah dimodifikasi dengan teknologi terbaru dan penemuan paling canggih dari peradaban planet kami. Para ilmuwan telah memperingatkan semuanya atas penglihatan yang kami dapatkan dengan benda ini. Mereka semua mengabaikan peringatan kami dan memulai kehancuran peradaban secara bertahap sampai seluruh kehidupan musnah tanpa meninggalkan sisa peradaban apapun selain benda ini. Polusi udara, keserakahan sumber daya alam, kepunahan makhluk hidup, kedangkalan berpikir, dan kerusakan sosial yang terus terjadi menghantarkan kami ke penghujung peradaban.

Benda yang ada di hadapan Anda adalah alasan pesan ini harus disampaikan kepada peradaban yang lain. Kebenaran yang akan Anda lihat dari benda ini tidak akan terjadi kalau Anda dan peradaban Anda mengambil tindakan. Sekali lagi, kami sudah memperingatkan, tapi mereka mengabaikannya.

0: dari mana saja? Bagaimana laporan lapangannya?
1: Halo Pak, langsung saja Pak. Gilang kritis. Kami berdua harus segera kembali ke bumi Pak. Ada hal penting yang harus saya sampaikan.

0: Lin, cepetan lari. Lihat tuh antrean es pisang ijonya udah mau nutup jalan.
1: Santai kali, Feb. Baru jam 5 kurang, masih kebagian. Lagian itu yang antri bukan cuma yang puasa, tahu?
0: Justru itu, ini namanya wartakjil. Siapa cepat dia dapat kolak.
1: Iya sih, tapi seru ya ngelihat semua orang turun ke jalan, beda agama, beda tongkrongan, tapi rebutannya sama. Tahu gejrot sama risol mayo.
0: Asli, vibes-nya itu loh yang mahal.
1: Bener, tapi ingat ya, war boleh, rusuh jangan. Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan, dan tetap sopan sama pengendara lain.
0: Siap bos, menang berburu takjil, menang juga jaga toleransinya.
1: Selamat ngabuburit dan berburu takjil teman Pro 2.
0: Eh Lin, itu gorengan terakhir jangan diambil, punya aku.
2: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitar. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Santai siang.

0: kamu yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
7: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
8: Santai siang.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Santai siang.
9: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 1 dan saatnya untuk Pro 2 Sport siang hari ini menemani kalian. Karena bakal ada info-info terbaru dari kalian yang olahraga banget ya. Yang mana nantinya bakal ada dari gak cuma dari sepak bola yang lagi rame kan Piala Dunia. Pasti ada juga beberapa berita-berita lainnya dari berbagai cabang olahraga. Jadi buat teman-teman sambil kalian makan, sambil kalian istirahat, atau mungkin ada yang lagi minum es kelapa. Dari tadi aku ngebawa es kelapa mulu ya. Yang jelas buat teman-teman Pro 2, kita bakal ketemu sama berita-berita tadi. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga di Suara Siang hari ini.

0: FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio Pro 2 Menyerma, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 2 ini saatnya kita ke informasi dari entertain ya, atau di Pro 2 Entertain teman-teman. Kita bakal ketemu sama info-info terbaru dari dunia hiburan. Dan beberapa info-infonya tentunya nanti aku ambil dari radio.id. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan pada musim pancaroba, direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu atau Pro 2. Ke informasi pertama di mana Bernadia rilis album kedua ya, Semoga Hanya di Mimpi, yang mengangkat tema ketakutan dalam cinta, teman-teman. Akhirnya keluarlah sudah lagu yang mana kemarin itu menjadi bagian juga salah satunya Rabu Jauh ya harusnya. Nah, dari Rabu 24 Juni, album yang dirilis melalui Juni Records ini menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, keraguan tuh dalam menjalani hiburan hubungan, teman-teman. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Ini Harus Terus Berjalan, dan album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024. Nah, Semoga Hanya di Mimpi ini kalau kata Bernadia lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya, dan mengaku terinspirasi dari istilah serofobia, yakni ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya khawatiran akan diikuti hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Nah, dari prosesnya ini bekerja sama dengan sejumlah produser dan penulis lagu seperti Enrico Ottaviano yang terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang, sementara Baskara Putra turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut, teman-teman. Nah, dari album ini tentunya Bernadia mengaku banyak mendengarkan musik-musik dari era 2000-an selama proses kreatif, dan meski menawarkan warna musik baru, album ini tetap mempertahankan karakter khas Bernadia yakni melalui vokal lembut dan lirik-lirik yang emosional dan dekat dengan pengalaman dari banyak orang ya, teman-teman berdua.

0: Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
0: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Udah lama banget gak dengerin lagu tadi teman-teman Fun. Dan kita udah ketemu lagi sama informasi berikutnya. Kalau tadi ada Bernadia, nextnya bakal ada HBO yang mana merilis trailer Start Fails to Save the Universe. Ini merupakan series dan spin-off dari The Big Bang Theory yang dijadwalkan tayang 23 Juli teman-teman, dengan 10 episode rilis secara mingguan. Ceritanya berpusat pada Sword Bloom yang secara tidak sengaja memicu kehancuran multiverse dan harus memulihkan realitas dengan bantuan teman-temannya. Ini menampilkan karakter dari semesta The Big Bang Theory sendiri dan menjadi bagian keempat dari franchise setelah The Big Bang Theory, Young Sheldon, dan Georgie and Mandy's First Marriage, teman-teman. Nah, untuk dari series ini ya, ini mereka harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif, termasuk kemunculan karakter-karakter dari semesta The Big Bang Theory itu sendiri dengan situasi yang digambarkan semakin tidak terkendali. Dibintangi oleh Kevin Sussman sebagai Sword dan Lauren Lapkus sebagai Dennis. Selain itu, serial ini juga dibintangi dari Brian Posehn sebagai Bird dan John Ross Bowie sebagai Barry Kripke. Yang mana proyek ini udah lama diumumkan pertama kali pada April 2023 dan dikembangkan oleh Chuck Lorre bersama Zach Penn dan Bill Prady, dan diproduksi akhirnya oleh Chuck Lorre Production bekerjasama dengan Warner Bros, teman-teman. Jadi untuk Start Fails to Save the Universe ini akan ngikuti kesuksesan serial utamanya yang berjalan 12 musim, Young Sheldon serta Georgie and Mandy's First Marriage, teman-teman, produknya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita bakal ke informasi berikutnya. Ini di mana ada tanah runtuh yang mana merupakan kisah haru dua bersaudara di tengah konflik Poso, teman-teman. Yang mulai tayang di hari ini 25 Juni dan mengangkat kisah kemanusiaan dan keluarga tentunya di tengah konflik Poso, teman-teman. Nah, untuk ini sendiri tentunya datang dari cerita yang mengikuti Ringo dan Ray yang terpisah dari ibunya saat kerusuhan lalu. Dan hal ini akhirnya mereka itu berjuang untuk mencarinya bersama. Dan tokoh Itham yang diperankan Vino Giabastian ini membantu kedua bersaudara dari Ringo dan Kai, yang mana menghadirkan pesan harapan dan kemanusiaan. Jadi ini diproduseri oleh Denis Siregar, dan dari Rudy Sujarwo ini dipercaya sebagai sutradara dari film tersebut. Naskah filmnya sendiri ditulis oleh Oka Aurora yang menghadirkan cerita perjalanan penuh harapan, kehilangan dan kasih sayang keluarga, teman-teman. Dan kalau kalian mungkin penasaran sama Tanah Runtuh ini, boleh banget dicek, karena kemarin-kemarin sudah ada sempat pemutaran-pemutaran. Jadi ya dah, gas aja, siapa tahu ingin berlinang air mata.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro udah menyermasi teman terbaik kamu. Dan informasi terakhir teman-teman ini datang dari Ariana Grande yang salurkan hibah bantuan anak-anak Gaza teman-teman lewat Save the Children UK. Ini menyalurkan hibah melalui Brighter Days Ahead Foundation untuk membantu anak-anak dan keluarga di Gaza. Dan dana ini diberikan kepada Save the Children UK untuk mendukung program kemanusiaan di wilayah Palestina teman-teman. Bantuan juga akan digunakan untuk memperluas layanan tunai, kesehatan, nutrisi, dan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak konflik. Jadi Ariana Grande setelah merilis lagu baru kayak muncul lagi ke permukaan, duit dari hal tersebut ternyata juga mungkin digunakan ya untuk ini nih apa Save the Children UK yang mana membantu anak-anak lewat dana bantuan ya bagi kemanusiaan yang ada di sana. Dan melalui yayasan barunya Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi juga yang bekerja di sejumlah sektor, dan fokus utamanya adalah yayasan yang membantu komunitas yang terdampak krisis ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Semoga berhasil deh buat Mbak Ariana. Dan tentunya informasi tadi ini menutup juga perjumpaan kita di siang hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di jam 10 sampai kelar pukul 15. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Sabrina yang nemenin kalian sampai nanti kelaran pukul 7 waktu Indonesia Tengah. So tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit dan see you next time. Bye bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya Max.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

95.2 FM. And anyway, ini masih teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua, bareng aku Serina ya, nemenin kamu di Sore Ceria dengan berbagai macam informasi menarik tentunya, dan juga lagu-lagu asik untuk menemani kamu di sore hari ini ya teman berdua. Dan seperti biasa, jam 3 sampai jam 4 sore kita bakalan ngebahas informasi lokal yang terupdate ya teman berdua. Dan yang terbaru nih, dari pantauan aku di depan gedung RW Banjarmasin, cuacanya lumayan mendung. Diperkirakan nih bakalan hujan teman berdua ya. Prediksinya sih seperti itu kalau dari aku ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin aja ada kepikiran pengen keluar gitu ya teman berdua, mau jalan-jalan atau bepergian atau nanti mau balik dari kerjaannya, lebih baiknya siap sedia payung sebelum hujan, ibaratnya kayak gitu ya teman berdua. Yang pakai kendaraan bisa siapkan jas hujannya, atau juga yang pakai mobil tetap siapkan juga ya teman berdua. Misalnya saja seperti payung, nanti kalau misalnya keluar mobil kan tetap kehujanan ya. Atau juga bisa memakai pakaian yang agak tebalan aja ya teman berdua, biar enggak kedinginan kalau misalnya nanti memang hujan. Karena nih emang lagi mendung teman berdua, udah mulai berangin lagi. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan, gak perlu ngambut, yang penting sampai tujuan selamat ya. Itu yang paling utama.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Ngobrol dua yang lagi bikin bubur Asyura. Udah ada yang nyoba atau ngobrol dua? Udah ada patungan gitu di kompleknya. Terus bareng-bareng bikin bubur Asyura tuh biasanya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak ada juga atau ngobrol dua? Dan baru aja tadi aku bantuin acil-acil ya. Kalau orang Banjar rame banget sama ngobrol dua. Jadi patungan tuh sekitar 10 ribuan aja. Tapi kita bisa sepuasnya ngambil bubur Asyura. Malahan tadi banyak lebihannya sama ngobrol dua. Dan ini juga nih suasana kebersamaan dan semangat gotong royong yang terasa kental ya di Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kamis pagi pada hari ini tanggal 25 Juni 2026. Warga memperingati 10 Muharram dengan tradisi memasak bubur Asyura secara bersama-sama. Dan ini dilakukan sejak pagi tadi ya, nomor 2, warga dari berbagai kalangan berkumpul di lingkungan RT 02 untuk menyiapkan puluhan bahan makanan yang kemudian dimasak dalam kuali besar. Tradisi ini juga telah berlangsung lama ya, tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam, tapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo. Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Hati. 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siapa nih yang kemarin di rumahnya mati listrik ya, tanpa perlu. Dan itu berselang waktu lumayan lama. Salah satunya di rumah aku, sampai aku tuh sempat ke kafe karena tanpa perlu. Baterai aku tuh lowbat banget. Terus ternyata berjam-jam sempat mati lampu, terus nyala lagi, mati lagi sampai 4 kali gitu nomor 2, sampai malam. Dan ternyata itu bukan hanya aku ya, banyak banget yang mengalaminya. Pemadam listrik ini bergilir masih berlangsung di sejumlah wilayah kota Banjarmasin juga dan kawasan sekitarnya. PLN UP3 Banjarmasin pun terus memperbarui pengumuman. Gangguan dipicu kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang mengakibatkan penurunan pasokan daya. Karena masih upaya perbaikan, Disdam Karmat meminta warga juga ya lebih berhati-hati menggunakan sumber penerangan alternatif lainnya seperti lilin. Dan ternyata ini mempengaruhi juga ya, warung-warung banyak diserbu lilin. Akhirnya kemarin juga aku sempat nyari sampai 4 warung tempat berdua baru nemu lilin. Dan dari semalam mati lampu juga terus di rumah beberapa daerah ya. Dan semoga saja nanti gak ada lagi tempat berdua. Bahkan bisa buat tempat berdua yang mungkin masih kebingungan dengan situasi yang tiba-tiba mati listrik terus mempengaruhi jaringan internet kamu, ya ke kafe di sekitar rumah kamu lah ya, teman-teman. Lumayan bisa nge-charge handphone kamu dan juga ada wifi-nya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Intermezzo. Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan selip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
4: Pro 2 FM. Sore.

Simbol 5,2 FM, Radio Banyar Wangsing, teman terbaik kamu. Tamu berdua udah tahu gak sih tentang Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, khususnya bagi para pecinta sepak bola juga, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya juga Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain peran bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Produa FM.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman

0: Info Perlua.
1: Saatnya Info Perlua untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. SMKN 4 Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Komitmennya tersebut diwujudkan melalui kegiatan talent show dan market day bertema Spark Your Talent, Senior Market yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan mengasah jiwa kewirausahaan. Kegiatan ini juga mengajak seluruh siswa dari berbagai jurusan yang ada di SMKN 4 Banjarmasin. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa belajar mengelola usaha, memasarkan produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Festival Sepak Bola U10 dan U12 Piala Presiden tingkat provinsi tahun 2026 ditutup dengan pertandingan luar biasa dari tim-tim terbaik di Kalimantan Selatan. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin Rabu 24 Juni 2026. Pada kategori U10, Wasaka Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SSB PSB Nusantara Banjar lewat adu penalti dengan skor 3-2. Sedangkan pada kategori U12, SSB PSB Nusantara Banjar berhasil menjadi juara setelah menang telak 5-0 atas Wasaka Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar upacara tabur bunga di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kegiatan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dipimpin jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Selatan bersama pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar. Upacara tabur bunga ini di perairan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur sekaligus juga momentum refleksi bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan tersebut disampaikan kegiatan tabur bunga bertujuan untuk mengenang serta mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului, sekaligus juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sekian Info Perlua.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
2: Intermezzo.
4: Eh Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
5: Bola pingpong.
6: Salah lah Cup.
4: Bola emon.
2: Intermezzo. Pro 2 FM. Sore ceria.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
5: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Final Man versus Machine.
1: 95,2 FL, Merry Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Dan sudah saatnya di Gibol ya, untuk edisi ini Kamis 25 Juni 2026. Seperti biasa ya teman berdua, selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol santai seputar dunia sepak bola, mulai dari hasil pertandingan terbaru, tim-tim yang berhasil mencuri perhatian, sampai peluang negara-negara favorit di ajang Piala Dunia 2026. Dan yang spesialnya lagi, kali ini aku gak sendirian, karena udah ditemani juga partner ngobrol virtual berbasis AI yang siap juga diajak bahas segala hal tentang Piala Dunia tahun ini ya teman berdua. Jadi obrolannya dijamin tetap seru, informatif, dan tetap santai ya buat nemenin aktivitas kamu. Nah, buat kamu nih yang melihat perkembangan terbaru, beberapa tim juga udah memastikan langkah ke babak gugur. Meksiko tampil sempurna di fase grup, Brazil dan Argentina juga menunjukkan performa yang cukup meyakinkan ya. Sementara sejumlah tim lainnya masih berjuang untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya. Persaingan juga makin ketat dan setiap pertandingan mulai terasa seperti laga final. Kira-kira apa aja nih ya prediksinya? Buat kamu yang penasaran juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya dengan teman kita berbasis AI. So keep stay aja, 95,2 FM, Milih Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneo. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Gibol, Man versus Mesir. Simbol 5,2 FM, Mary Banyarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih ya, teman berdua di Gibol. Dan tadi udah kita bahas di awal ya, teman berdua. Kalau melihat jalannya turnamen sejauh ini nih, tim mana yang paling mencuri perhatian kamu?
3: Memang Meksiko itu mencuri perhatian ya. Mereka tampil konsisten banget, terutama dengan serangan yang agresif. Selain itu Argentina juga gak kalah ya, dengan Messi yang makin klop sama tim. Tapi aku juga lihat sih, tim-tim underdog kayak Jepang juga mulai nunjukin taji. Jadi persaingannya benar-benar seru.
2: Oke, jadi semakin seru aja ya. Dan Meksiko juga berhasil menyapu bersih semua.

0: Wah, ini benar-benar sulit ya. Keduanya sama-sama punya sejarah juara, dan performa mereka juga stabil. Tapi kalau aku lihat, mungkin Brasil sedikit lebih meyakinkan. Mereka lebih seimbang di semua lini, dan mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa. Tapi ya, Argentina nggak bisa diremehkan juga. Jadi ini bakal seru banget sampai akhir.
1: Oke, dan kalau misalnya dari tim-tim unggulan nih, ada nggak sih negara yang menurut kamu tuh berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini?
0: Nah, aku rasa sih Maroko bisa jadi kuda hitam. Mereka menunjukkan progres besar setelah Piala Dunia sebelumnya, dan mereka punya pemain-pemain muda yang makin matang. Selain itu, mungkin juga ada tim kayak Portugal yang bisa makin mengejutkan, apalagi dengan talenta muda yang mereka miliki sekarang.
1: Oke, tidak menutup kemungkinan ya, dan bisa aja gitu ya menjadi sebuah kejutan. Kalau diprediksi hari ini nih, siapa tiga kandidat terkuat menurut kamu untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026?
0: Oke, kalau kita prediksi hari ini, tiga kandidat terkuat menurutku itu Brasil, Argentina, dan Prancis. Brasil dan Argentina jelas karena performa stabil, tapi Prancis juga nggak bisa diremehkan, apalagi mereka juara sebelumnya. Jadi tiga tim itu menurutku yang paling berpeluang saat ini.
1: Oke deh ya, dan semoga saja hasil yang bikin kita senang semuanya ya, bagi fans-fans yang mungkin juga menantikan nanti siapakah yang bakalan bisa jadi juaranya. Menarik banget pembahasannya dan juga bikin kita penasaran. Tapi yang namanya juga sepak bola ya, selalu ada kejutan, sulit ditebak. Kita lihat aja nanti apakah tim-tim favorit mampu menjaga konsistensinya atau justru akan muncul kejutan-kejutan di babak gugur nanti.

0: Tapi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi kebersihan.

Radio FM teman terbaik kamu. Gak semua orang tuh memiliki waktu produktifnya yang sama. Ternyata ya teman dua, ada yang merasa paling fokus tuh di pagi hari. Ada juga yang ngerasa dirinya tuh bisa lebih optimal pada malam hari. Nah, perbedaan inilah yang sangat wajar ya teman dua, karena setiap orang itu memiliki ritme energi dan pola konsentrasi yang berbeda-beda sepanjang harinya. Lalu bagaimana nih cara kita untuk mengetahui waktu produktif yang paling efektif untuk kamu? Cara pertama, kamu bisa melakukannya dengan memperhatikan kapan kamu paling mudah fokus. Cobalah mengamati waktu-waktu ketika kamu dapat bekerja atau belajar dengan lebih fokus tanpa banyak terdistraksi ya. Pada periode tertentu, kamu mungkin merasa lebih mudah menyelesaikan tugas, lebih cepat memahami informasi, dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal sekitarnya. Kalau misalnya kamu sering merasa kondisi ini muncul pada jam tertentu secara berulang terus-menerus ya teman lua, hal ini juga bisa menjadi tanda bahwa kamu tuh punya periode produktif alami yang dimiliki tubuh kamu. Setiap orang juga memiliki ritme energi yang berbeda ya, sehingga waktu produktif kamu pun gak selalu sama. Dengan meneliti pola tersebut teman perlua, kamu dapat menyelesaikan jadwal aktivitas dan tugas-tugas kamu juga lebih mudah terselesaikan dengan konsentrasi yang tinggi. Cara ini juga membantu kamu meningkatkan efektivitas kerja, sekaligus juga membuat proses belajar kamu dan bekerja terasa lebih ringan. Jadi perhatikan nih yang teman perlu, kira-kira aku lebih fokus, lebih bisa cepat selesai pagi, siang, sore, atau malam nih. Kalau misalnya udah nentuin polanya, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih berat mungkin ya teman perlu di jam yang sudah kamu tentukan sesuai dengan versi masing-masing ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 FM,
2: sore ceria,
1: sore
2: ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request.

52,2 FM, elemen langsung teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya, masih bareng Sabrina ya menemani kamu di sore hari ini. Dan sudah saatnya juga jam 5 sampai jam 6 di Pro 2 request. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu ya, di WhatsApp kita melalui WhatsApp kita di 0811-511-420 atau di Instagram kita di @RRI_2Banjarmasin. Dan sebentar lagi juga bakal live TikTok. Jadi buruan aja teman buruan nanti gabung ya, join di live TikTok kita juga. Tapi sebelum itu kita puterin dulu nih requestan dari teman berdua di WhatsApp kita. Ada dari Galuh Puspitasari dan juga Syafana yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

95,2 FM, dari banyak masing teman terbaik kamu. Dalam sebuah hubungan ya teman berdua, pasti pengennya tuh jalannya mulus ya teman berdua. Tapi ada aja permasalahan-permasalahan yang bikin suatu hubungan itu jadi lenggang. Kalau misalnya masih bisa dikomunikasikan, ya carilah ya teman berdua solusinya bareng-bareng. Karena dalam berpasangan itu bukan hanya satu orang aja, tapi ada dua orang yang saling mencintai. Jadi apapun yang ada dalam hubungan itu, masalah dan senangnya dihadapi berdua. Tapi kalau misalnya udah gak sejalan, mungkin jalan terbaiknya di jalan yang berbeda ya teman berdua. Seperti requestan dirinya Hafijah yang katanya pengen request lagunya Jalan Terbaik Caleb J.

95,2 FM Media Banjarmasin, tempat terbaik kamu saatnya request time bareng Sabrina. Dan dari lab TikTok kita juga ada Arini ya. Nanti nemenin kamu di malam hari tanpa perlu. Tapi untuk saat ini bareng aku aja. Buat kamu yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di lab TikTok kita at @RRI_2Banjarmasin. Langsung aja di kolom komentarnya ya tanpa perlu. Pengen request lagu apa nih, atau sambil yang pengen titip salam boleh juga. Tadi udah ada yang gercep darinya Sabrina tukang kayu. Kalau Sabrina penyiar, aku ya. Yang katanya pengen request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa. Dan juga ada si Des Syahreja yang request lagunya Salma, Salsabil Hacu.

95.5 FM, radio masing teman terbaik kamu. Hai, selamat salsabil. Kayaknya ini buat orang-orang yang bekerja kantoran cocok banget ya. Nih salah satunya ada Alpin ya, not Alpin ya. Kenapa muka Anda seperti itu? Yang katanya punya kantor baru, guys. Ucapin selamat dong buat bos itu. Selamat. Dan katanya pengen request lagunya Gemilang. Tapi nanti dulu ya, bakalan aku puterin ya, karena udah ada yang lebih duluan request darinya Muhammad Basir tadi yang request lagunya Noah Jalani Mimpi. Dan juga ada Kreya Mardika yang request lagunya Armada Wanita Paling Bahagia. Check this out.

95,2 FM, media penyermasin teman terbaik kamu. Langsung aja aku bacain ya requestan selanjutnya dari Bubble, Gurun Hujan, Juicy Lucy, dan juga ada Pia yang request lagunya Monita Tahalea, Memulai Kembali. Check this out.

95,2 FM, Rewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Monita memulai kembali, menghapus lembaran yang telah berlalu, ya teman perluan. Dan kita buka hal-hal baru dengan memulai kembali. Eiki, teman perluan yang pengen request, sorry banget nih udah gak bisa lagi kena pull ya. Selanjutnya bakalan kita puterin juga lagunya Chance Sudah yang di request oleh Suyati tadi, dan juga ada Cegil yang di request oleh Perluati dari Nabila Tech ya. Check this out.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM Radio Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, nomor 2 dari Nia Diva Koso yang request lagunya Arjan Khalif, Makan Tuh Cinta. Dan juga Alvin yang tadi request lagunya Perunggu Gemilang. Check this out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Simbol 5,2 FM, milik wanita masing teman terbaik kamu. Masih berang Selina, ya nomor 2 sambil kita nunggu ajan maghrib juga. Buat kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kamu tinggal download di App Store ataupun juga di Play Store. Dan juga bisa dengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin melalui website kami ya, atau perlu di rri.co.id.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat

0: Simbok 5,2 FM, Mary Banjir Masin, teman terbaik kamu. Baiklah, nomor 42, sudah saatnya kita dengarkan bersama Ajan Maghrib untuk Dira Banjir Masin dan sekitarnya.
1: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
4: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: FM, teman terbaik kamu. 95,2 FM, Edai Banjir Mangsi, teman terbaik kamu. Aiki, teman perlu. Itulah tadi beberapa informasi ya dari aku menemani kamu dari sore ceria sampai akhirnya udah gelap gulita, teman perlu. Tenang aja, selanjutnya bakal ada Arlini menemani kamu di jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, keep it stay aja. 95,2 FM, Edai Banjir Mangsi, teman terbaik kamu. Sabrina, bye. Sabrina pamit ya, teman perlu. Bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Era di produknya Rumahsin, teman terbaik kamu. Huhuy, aduh ya Allah. Huhuy, barengan sama Arini dan Linda. Linda.
1: Iya.
0: Manggil aja. Ya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Jadi kita lama banget yang gak tandem ya?
1: Betul.
0: Linda sekarang sudah sama teman yang baru.
1: Iya dong. Harus buang teman yang lama. Asuransi udah begitu ya, bercanda.
0: Gak apa-apa, asal gak membuang-buang uang. Karena katanya sekarang, guys, gaji di bawah 8 juta itu masuk kategori berpenghasilan rendah.
1: Nah, sudah masuk berpenghasilan rendah, dibuang-buang tuh gimana ceritanya ya guys?
0: Astagfirullahaladzim, tapi sebelum itu kita ada di Jaga Malam STNJ. Aha, ya. Di produk komenin malam hari ini juga barengan sama Anda dan Linda sampai jam 12. Kamu akan ditemenin sama dua rusuh ini ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aku aja yang rusuh ya teman produk. Tapi bentar nih, kita mau bahas produk komenin. Katanya nih, katanya Linda dari Pak Tito Karnavian.
1: Tito tuh siapa ya?
0: Pak Tito, oh, Muhammad Tito Karnavian. Astagfirullah, iya maaf-maaf.
1: Bisa di
0: Ketinggalan.
1: Tito banyak ya.
0: Aku pikir semua orang sudah tahu Pak Tito itu siapa. Katanya telah mengumumkan bahwa perluasan definisi komunitas penduduk berpendapatan rendah atau MBR selama pertemuan Kementerian Dalam Negeri pada 19 Juni. Katanya intinya di bawah peraturan baru yang dikeluarkan bersama dengan Kementerian Perumahan, pekerja yang menghasilkan kurang dari 8 juta itu termasuk penghasilan rendah. Ini tuh dibahas karena bakalan ada yang rumah subsidi itu loh. Jadi kayak supaya ketahuan nih yang mana yang bisa ngambil rumah subsidi, yang mana yang enggak.
1: Jadi ada pengkategoriannya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ini ada juga di beberapa daerah juga beda-beda ya. Kayak ada di luar, sorry, di mencakup area Jakarta, Jabodetabek, Sumatera, West NTB. Itu katanya ambang batasnya 8,5 juta. Terus individu dan individu tunggal dan 10 juta untuk pasangan menikah. Sementara di beberapa zona mencakup Greater Jakarta, ambang batasnya 12 juta dan 14 juta untuk menikah. Jadi kayak kenapa 8 juta dibilang rendah tuh untuk kategori ini loh, pengambilan rumah subsidi itulah intinya.
1: Oke, jadi memang ada lagi dibagi yang individu sama yang sudah berpasangan menikah gitu ya.
0: Tapi aku bahas judulnya dulu ya, yang spesifik nih. Kita kan kalau tadi kan alasannya dibahas ini karena rumah. Tapi memang menurut Linda 8 juta tuh rendah.
1: Iya ya. Rendah sih menurut aku, karena kayak biaya hidup aja ya, contoh deh, enggak usah jauh-jauh, kita di Banjarmasin gitu. 100.000 tuh kayak uang imut gak sih? Gak, maksudnya uang imut tuh sekarang tuh ya, maksudnya makan berapa sih startnya gitu, sekali makan kayak 15-20 kan.
0: Bahkan rate-nya kita tuh sekarang tuh kayaknya 15-20 juga susah gak sih?
1: Iya benar.
0: Gak gitu, yang banyak gitu.
1: Iya, terus makan 3 kali sehari, anggap 20 deh gitu kan, supaya bisa milih menu gitu kan.
0: Berarti dalam sehari tuh bisa 60.000
1: udah gitu kan. Itu belum hitung bensin, jajan, kopi.
0: Betul, nah, apalagi Gen Z sekarang ngopi
1: betul
0: terus.
1: Betul, kali 30 hari anggap aja 100.000 udah 3 juta. Itu baru makan ya, belum biaya, lainnya. Listrik, lampu, air gitu kan, nongki dan sebagainya.
0: Berarti valid ya sebenarnya 8 juta. Apalagi kalau di Jakarta mungkin sangat rendah malah ya.
1: Nah itu dia.
0: Dengan UMR dia berapa, 5 ya sekarang di Jakarta tuh, kalau gak salah sekitar 5,5 apa 5-an gitu. Termasuk rendah. Jadi valid sih sebenarnya, memang kesannya angkanya besar, kesannya ya 8 juta itu. Tapi sebenarnya bener juga kata Linda, kalau dihitung-hitung ya, bahkan di Banjarmasin yang UMR-nya 2,an hampir 3 ya sekarang, sorry Kak.
1: 3 kan 3 ya. Salah.
0: Anggap 3 aja deh. Itu kan udah kebalikan di Jakarta gitu.
1: Udah pas-pasan banget juga.
0: Tapi
1: kan
0: udah pas-pasan juga
1: makan,
0: gitu. Apalagi yang
1: buat yang sendiri ya, hitungnya makannya baru 1.
0: Mohon maaf, yang gajinya di bawah 8 berarti ya hitungannya belum terlalu cukup juga. Jadi masuk akal lah mungkin statement ini gitu ya. Untuk saat ini masuk akal ya teman produa. Tapi mungkin
1: kalau menurut teman produa gimana? Masuk akal nggak atau nggak masuk nih?
0: Wah,
1: biasa
0: lihat
1: aja gitu.
0: Di komen aja ya.
1: Udah dikasih sama Allah, aduh berat lagi ya.
0: Masya Allah, tabarakallah Linda ya. Yaudah kita nanti bahas habis nih teman produa, oke? Okay?

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Lady Pro Informasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih Kak, buka Instagram tadi ya, Kak. Kita masih membahas tentang 8 juta rupiah itu ya. Teman Pro 2 buat kalian aja. Jadi kayak buat kalian yang mungkin tadi kita udah bahas sama Linda kalau misalkan menurut aku sama Linda sih memang rendah ya 8 juta ini. Tapi kita enggak tahu ya, Kak. Mungkin bagi beberapa orang tinggi, makin beberapa orang gitu.
1: Makanya sebenarnya kan ini ada kategorinya ya. Bahkan ada zona-zonanya juga ternyata.
0: Betul.
1: Ada kayak zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Termasuk ini, kayak zona 1 misalnya mencakup Jabodetabek, kayak gitu kan, Sumatera, NTB gitu.
0: Ini ngaruh memang UMR masing-masing kota juga ya.
1: Betul banget. Jadi memang klasifikasi yang diperbarui ini memperluas akses ke pembiayaan perumahan subsidi untuk segmen pekerja yang lebih luas. Sambil juga memicu perdebatan publik tentang posisi penghasilan rendah di tengah kenaikan biaya hidup gitu.
0: Oke. Nah, itu ada yang lain aja komennya. Ada yang komen tuh.
1: Nah, ini kan
0: semua rezeki dari Allah
1: Subhanahu wa taala. Jadi gak cuma burger ya, semua milik Allah. Semua rezeki juga dari Allah. Benar.
0: Itu ada lagi di bawahnya lucu juga.
1: Terus juga ada dari Aris, semangat buat para pejuang gaji imut. Nah, kan banyak banget di gaji imut ya.
0: Gaji imut tuh gimana sih konsepnya? Aku kayak baca
1: soalnya tuh pada rame banget kalau ngomong soal aduh gaji imut ini,
0: karena gitu, kalau perbandingan sih, masalah gitu. Gaji ini nggak ada habisnya ya. Betul. Karena semua gaji orang tuh beda-beda. Nih ada lagi, baca ini langsung keinget gaji sendiri, langsung trigger.
1: Enak kaseta gajinya.
0: Ada teman Prado buat yang mau komen lagi masih boleh banget di WhatsApp kita di 08 1534 1420, dan juga DM Instagram di mana Linda,
1: di @RRI_Pro2Banjarmasin.
0: Oke, langsung aja ya, ditunggu komennya buat bahas 8 juta ini rendah atau tinggi menurut kalian teman Prado.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Pro 2 jaga malam.
4: Jangan galau, malam.

0: Lifetime, setelah Produa dari Produa komenin ya. Kita masih bahas tentang gaji 8 juta yang dianggap rendah ya. Tapi aku mikir-mikir ya Lin, kalau misalkan di ASN gaji 8 juta tuh kayaknya memang sudah stuck. Maksudnya kayak ya udah gitu. Maksudnya di beberapa orang ya udahlah, mau bilang rendah mau bilang tinggi. Yeah. Ya segitu gitu di beberapa orang gitu. Nah, tapi kalau enggak tahu ya menurut netizen setempat, mana segin setempat lah. Cuman maksudnya kayak kira-kira gaji segitu tuh memang masuk enggak di mereka gitu kan dan lain-lain. Kalau aku pribadi sih di zaman aku sekarang yang belum nikah ini mungkin belum cukup ya 8 juta ini.
1: Widih.
0: Karena kan gak ada yang membantu ya, aku sendirian maksudnya. Tapi kalau sudah nikah kan pasti kan nanti ada pasangan yang mungkin membantu dari segi rumah mungkin ya dan lain-lain. Kalau menurut Linda gimana?
1: Apalagi nih komentarnya.
0: Nih,
1: Buat yang tinggal di Jakarta punya kendaraan, harga pangan yang mulai naik, kos harga 2-3,5 juta, deket Jakpus, ngopi, self reward, dan bayar bills aja tuh udah mepet sih katanya. Ya,
0: aku pernah dibilang sama temanku yang kerja di sana, ditawarin kerja, kalau gaji kamu tuh gak di atas 8 juta, kamu gak usah terima katanya, apalagi perantauan. Apalagi kalau perantauan ya.
1: Bener.
0: Nih, ini ada yang komen nih.
1: Apa?
0: Gak apa-apa sih kalau gaji di bawah 8 juta asal harga kebutuhan pokok setengah harga. Nah, itu sip, itu sip. Gimana bener, itu? Benul kalau misalkan banyak turun. Aduh, kenapa sih banyak paparazi ya di sini tiba-tiba ya? Tapi faktanya katanya yang gajian di bawah UMR juga banyak dan pada nerima aja. Satu, daripada enggak ada pemasukan, dua sambil nunggu yang lebih baik.
1: Oke, lebih masuk ke konteksnya bersyukur ya.
0: Realistis juga ya, maksudnya daripada kita mengharap yang enggak jelas totalnya berapa ya. Ya udah mau berapapun di ambil aja gitu.
1: Oke deh teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut lagi nemenin kamu. Stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ibu Rodi Ngerumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 255 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Intinya, berapapun jumlah gajinya ya,
1: betul,
0: disyukur itu udah paling penting. Mm-mm. Nah, masalah rumah subsidi dan lain-lain, nah itu sudah tergantung kepertimbangan kalian dan pertimbangan pemerintah, betul ya Lin ya?
1: Betul banget. Oke deh teman Pro 2, tetap setia terus aja di Pro 2 Radio Banjarmasin.
0: Setelah ini bakal ada relay ya, MLC ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar peringatan Hari Asyura atau 10 Muharram 1448 Hijriah yang dirangkai dengan penyerahan bingkisan dan santunan kepada anak yatim atau piatu sekota Banjarbaru. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Uriansyah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kamis 25 Juni 2026. Wali Kota Banjarbaru, Haja Erna Lisa Halabi, secara langsung menyerahkan santunan kepada para penerima manfaat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata implementasi nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id. Laga final Festival Sepak Bola U10 Piala Presiden 2026 mempertandingkan Wasaka Muda Indonesia melawan SSB PSB Nusantara Banjar di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin Rabu 24 Juni 2026 sore. Laga ini berhasil dimenangkan oleh Wasaka Muda Indonesia lewat lempar koin setelah skor imbang hingga babak adu penalti. Pada pertandingan U10 antara Wasaka Muda Indonesia melawan SSB PBS Nusantara berjalan sangat ketat dan sengit. Jual beli serangan terjadi sejak babak pertama. Baru berjalan 1 menit, tim SSB PBS Nusantara sudah unggul 1-0 lewat gol dari pemain nomor punggung 3. Dan hingga hasil pada akhirnya membuat Wasaka Muda Indonesia berhasil meraih gelar juara pada kategori U10. Dan pelatih tim Eliani mengungkapkan perasaan bahagianya atas capaian diraih oleh anak didiknya pada ajang bergengsi tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Terakhir, masih dikutip dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian berusaha sebagai fondasi pembangunan daerah. Keseimbangan tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prop Kalsel Dinansah saat membuka Seminar Nasional Hukum tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang digelar BEM dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniskam AB tersebut mengangkat tema tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional tahun 2023, karena menurutnya tema seminar sangat relevan dengan perkembangan hukum dan dunia usaha saat ini. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.
0: Info Pro 2 FM.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat berat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya gak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh bener, bener. Gimana kabar kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu radang masakan Padang bro?
0: Rendang?
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya?
2: Semingguan.
1: Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau kalau lagi ada sih tetap jalan sih kak.
1: Wah respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya ngaruh banget sih. Maksudnya lebih diketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih gitu. Bener.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya iya. Itu dia pakai laptop sih. Karaoke.
0: Ya, bener,
1: tapi bener. Paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya kak.
1: Bisa ya?
2: Iya maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serah gitu kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, kak. Itu kamu ini loh dilihat loh dosis madu berapa gitu. Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh. Gitu
2: kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali ya. gatel minumin semuanya.
1: Oh. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur. Pake
1: kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
0: Oh, iya, itu buat batuk.
2: Ada.
0: Iya benar.
1: Itu bisa juga ada.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah. Gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali.
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat sih. Dengan
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraga apa lagi? Karimar.
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
1: Oh, tenis.
0: Tapi
2: masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh,
1: tapi biar udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah. Oh, masih apa ya, surf untung-untungan gitu. Yeah, kalau yeah, bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak fall aja yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi wih, gini nih, temponya nih. Ah gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Ah. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti. Oh, yeah. Pasti kecuali bola berpotensi segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih, healing-nya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow, sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya, benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya, benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Judul lagunya di mana yang terbaru ya?
0: Yes!
1: Lost in Goodbye. Anyway, ini udah rame banget tahun live share. Halo semuanya.
0: Oh, ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Ratu Nam Bangkok. Wow. Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Oke. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
1: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
0: Lebih ke kepikiran terus gitu.
2: Tapi kok bisa udahan gitu?
0: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang.
2: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
0: dia
2: apa enggak?
0: Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
2: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
1: Tiba-tiba CEO.
2: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herald Tanjung.
1: Gak ada tahu juga. Iya, benar.
2: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
1: Wow.
2: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
1: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
2: Dia pernah ngerasain enggak?
1: Enggak sih.
2: Masa enggak?
1: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
2: Itu kalau gue.
1: Iya.
2: Wah. Cuek nih.
1: Cuek. Mana ada aku cuek.
2: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
0: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
2: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
1: Aduh, bener sih. Iya sih.
2: Terus, Kak?
0: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Benar.
0: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua, gitu.
2: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
0: Tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih, gitu kan?
2: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
1: Bener.
2: Itu dan suaranya,
1: wah whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
2: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
0: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayaknya gak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh gak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku gak kepikiran gitu.
2: Tiba-tiba?
0: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
2: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
0: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
2: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
1: Bener, iya sih bener.
2: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi.
1: Semua dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
0: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
2: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, boleh.
2: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
2: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
0: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
2: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
1: Iya.
0: Itu sih kayak cuman
1: cuman nih.
2: Kalau cuman semua orang bisa.
0: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Ada tekniknya.
0: Susah.

0: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai voice, power. Yeah.
1: Gitu. Okay. Bisa dicontohin nggak apa-apa kok.
0: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
2: Wow.
3: Oke.
0: Iya.
3: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
0: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke. Okay.
0: Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Oke. Okay.
1: Berarti kesulitan
0: beda,
1: itu ya
0: beda
1: nyari.
0: Beda metode. Tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
0: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
0: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
0: Kayaknya sih.
3: Oke.
0: Kayak aman-aman aja
1: gue
0: gitu.
1: Gue ada gue.
3: Apa tuh?
0: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
3: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai
3: itu,
1: rumah
0: oh iya bener juga ya.
3: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
3: Oh iya bener.
1: Oh my god, keinget terus sih.
3: Iya sih jadi kepikiran.
0: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
0: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih. Jadi
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
0: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
3: Nah
1: gitu.
3: Itu sih
1: ya. Tapi gak ada ya. Specifically ya.
0: Gak ada
1: aman-aman
3: alright
1: aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman dua yang belum dengerin. Mm-hmm. Ini wajib banget didengerin ya.
3: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: nyanyi lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar kan?
1: Standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya. Ya semua manusia natural aja gak sih? Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, iya sih. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah itu dia. Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin kata gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat kata gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Bener. Terus
2: nyari di TikTok.
0: Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya bener.
0: Berarti valid ya TikTok.
1: Valid
0: ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa, Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Maka editor visualizernya,
0: visualizernya,
1: karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Kadang-kadang agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak ada.
0: Bener.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: kan aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayak deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Nah. Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget, ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel. Dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Prodio FM, teman terbaik kamu.
1: Prodio Radio Jerosing, teman terbaik kamu. Oke, demikian tadi kita ikuti musik live chat di Prodio Jakarta. Sekarang balik lagi ke Prodio Radio Banjarmasin, tentunya hanya di STMJ sampai tengah malam aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Talk.
1: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, selamat malam. Di malam hari ini bareng sama Linda akan menemani kamu tentunya, mengantarkan untuk obrolan komunitas malam hari ini bareng sama teman-teman dari PIKMA BRM ULM Banjarmasin.

0: Ahmad Dhani
1: dan saya Ahmad Zaini Al-Farisi.
0: Nah, teman-teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Gimana nih? Atau mungkin ada dari kalian yang merasa tidak baik-baik aja nih? Sebenarnya wajar kok, karena kita semua juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengobrol tentang hal yang sering kita alamin tapi jarang kita sadari, bukan begitu Zaini?
1: Betul sekali Diana.
0: Nah, jadi aku jadi teringat nih, semisal melihat status di Instagram atau di WhatsApp yang sering bilang misalnya jangan sedih gitu, terus bahagia itu pilihan, bersyukurlah masih banyak orang yang lebih menderita dibandingkan dengan kita, kayak gitu. Nah, sekilas sih sebenarnya terdengar kayak bagus sih, tapi lama-lama tuh bikin kayak ngerasa kita tertekan kayak gitu. Kalau dari Zaini sering nggak dengar kata-kata kayak gitu?
1: Pernah sih, bahkan sering sekali mendengar kata-kata seperti itu.
0: Oh, berarti sering ya gitu. Dan dari situlah di sini ada perbincangan hangat mengenai toxic positivity. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang toxic positivity, yaitu haruskah kita selalu bahagia di setiap keadaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 perihal. Yang pertama adalah apa sih bedanya toxic positivity dengan sikap positif yang sehat? Kemudian ada bagaimana sih ciri-cirinya dan juga apa sih dampaknya terhadap kesehatan mental kita dan orang-orang di sekitar kita? Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara menyikapi emosi negatif agar lebih bijak lagi.
1: Kayaknya pembahasan kita pada hari ini penting banget deh.
0: Tentunya penting dong teman-teman Pro 2. Jadi di sini kita akan mengobrol santai seperti dua orang teman gitu ya. Karena topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bagi kalian yang merasa sendirian gitu, jangan seperti itu, karena kita semua di sini sama-sama.
1: Oh iya, sedikit perkenalan. Saya Zaini, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Dan rekan saya Diana juga merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Kami di sini bukan sebagai ahli yang menggurui, tapi sebagai teman diskusi.
0: Oke, baik teman Pro 2, siapkan hati dan pikiran kalian, karena sebentar lagi perjalanan kita ke dunia emosi yang kadang rumit tapi juga manusiawi ini akan kembali. Stay tune, karena di sesi berikutnya kita akan membahas langsung tentang apa sih bedanya toxic positivity dengan sikap positif yang sehat.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.
4: Oke, teman Pro 2, tadi kita lanjut nih pembahasan tentang pengertian apa sih toxic positivity itu. Nah, kalau dari Zaini sebenarnya apa sih artinya?
5: Toxic positivity itu kayak keyakinan kalau misalnya emosi negatif itu tidak boleh ada dalam diri kita. Bahkan dalam keadaan hal-hal berat sekalipun, ketika kita tertekan dalam keadaan itu, tidak boleh ada yang namanya emosi negatif. Tapi kalau misalnya positif sehat itu membolehkan adanya.
4: Oke, jadi toxic positivity itu kayak memaksakan gitu ya, standar kebahagiaan yang gak realistis gitu ya. Lalu bedanya dengan sikap positif yang sehat itu gimana?
5: Bedanya itu ada di penerimaan. Kalau toxic positivity itu, dia tuh tidak boleh yang namanya sedih atau kecewa. Tapi kalau positif sehat itu mengatakan kalau semua emosi itu penting.
4: Oke, misalnya nih contoh konkretnya, ketika ada mahasiswa yang mau daftar beasiswa nih biasanya ya, ada semisal mereka tuh kayak gagal. Nah, mungkin ada orang yang bilang kayak, ah santai aja gitu, mungkin masih ada lagi kesempatan yang lain kayak gitu. Terus ada juga yang bilang ketika gagal tuh kayak, oh, aku paham kok rasanya gitu, itu pasti sakit banget buat kamu gitu. Nah, menurut Zaini tuh apa sih beda dua komentar itu?
5: Untuk yang pertama itu seperti toxic positivity gitu ya, soalnya nadanya seperti memaksa sekali untuk bahagia. Kalau yang kedua itu lebih manusiawi sih, lebih enak didengar, dan juga seperti lebih memahami keadaan orang lain.
4: Oke, betul, tapi sayangnya banyak nih dari kita yang tanpa sadar tuh melakukan toxic positivity gitu. Bahkan ke diri kita sendiri kayak gitu ya. Kayak coba sih renungkan gitu, pernahkah kita tuh merasa kayak ngerasa bersalah ketika kita sedih, kemudian kayak marah karena suatu hal yang mungkin sebenarnya tuh wajar untuk dimarahi kayak gitu. Nah, sebenarnya hal itu tuh gak apa-apa buat kita merasakan hal itu. Kalau dari Zaini pernah gak ngalamin hal kayak gitu nih?
5: Pernah sih. Kan waktu itu mau nyoba daftar beasiswa, kan itu ada ujiannya gitu kan. Ujian. Tapi ternyata aku gagal di ujiannya gitu. Okay. Nah, terus? Karena itu aku sebenarnya hati ini rasanya sakit banget sih. Karena gak keterima beasiswa. Tapi aku memaksakan diri untuk tetap bahagia. Jadi itulah yang membuat aku, pemulihan emosionalku itu jadi lebih lambat gitu.
4: Nah, itu ya ada kata-kata memaksakan tadi ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh dari toxic positivity gitu. Jadi teman-teman Pro 2, tidak semua hal itu harus direspon dengan senyuman gitu ya. Kita juga bebas kok meluapkan emosi kita, baik itu dari sedih, marah, kecewa dan lain sebagainya gitu, atau bahkan menangis gitu ya. Nah, jadi semua itu hal yang wajar karena kita juga manusia kayak gitu.
5: Tapi perlu diingat juga kalau misalnya positif sehat bukan berarti larut dalam kesedihan selamanya. Kita memberi waktu untuk emosi itu ada, lalu perlahan bergerak maju. Berbeda dengan toxic positivity yang malah menyuruh lompat dari rasa sakit langsung ke bahagia tanpa adanya proses.
4: Oke, melompat ya. Terus kalau dari Zaini gimana sih cara membedakan kedua hal itu gitu secara sederhananya?
5: Yang pertama itu ada namanya kalimat yang melarang emosi negatif kayak kamu jangan nangis gitu dong, masih banyak orang keadaan yang lebih buruk daripada kamu. Kemudian yang kedua itu memakai kata seharusnya kamu bersyukur dengan keadaanmu, udah jangan ngeluh terus. Kemudian yang ketiga itu ada yang secara memaksa. Contohnya kayak gak ada ruang untuk bercerita ataupun menceritakan permasalahan kita, tiba-tiba langsung dikasih solusi walaupun sebenarnya kita tidak minta gitu.
4: Nah itu sih yang sering terjadi kita gitu ya, kayak di poin ketiga tadi gitu, orang cerita tapi tiba-tiba kita tuh ngasih solusi padahal kita belum tahu nih sebenarnya dia tuh mau dikasih solusi atau cuman mau didengar aja kayak gitu ya. Nah baik teman-teman Pro 2, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak toxic positivity dan cara bagaimana sih mengatasinya gitu. Tapi sebelum itu kita harus istirahat sejenak dulu dan jangan kemana-mana ya untuk teman-teman Pro 2.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Community Talk.

0: Digital.
1: Oke, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 2 Banjarmasin bersama saya Diana
2: dan saya Zaini.
1: Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah ngebahas nih apa sih perbedaan dari toxic positivity dengan positif yang sehat tadi ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas gimana apa sih dampak buruk dari toxic positivity itu, yang mana sering kita ketahui dampak negatifnya lebih kepada gangguan kesehatan mental begitu. Nah, kalau dari Zaini coba dong jelaskan kenapa bisa begitu.
2: Karena menekan emosi itu seperti mengocok botol yang berisi soda. Suatu saat kan pasti akan meledak kalau sering kita kocok. Nah, sama seperti emosi kalau misalnya sering kita tekan terus-menerus, suatu saat pasti akan meledak. Bisa menjadi stres kronis, depresi, gangguan kesehatan mental, bahkan sampai burnout.
1: Oke, betul ya. Misal juga dalam psikologi itu sering nih kita dengar kayak apa namanya emotional suppression gitu ya. Jadi orang ini terbiasa melakukan toxic positivity pada dirinya sendiri itu sering mengalami kelelahan emosional gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak yaudah capek gitu karena mereka keseringan untuk tampak baik-baik aja gitu, kayak sering berpura-pura kayak gitu. Nah, kemudian dampak yang kedua nih tentang hubungan sosial yang dangkal dan tidak sehat. Misalnya nih kayak anak yang gagal ujian, terus habis itu mereka cerita ke orang tuanya, habis itu orang tuanya tuh merespon kayak ya udahlah, nggak apa-apa gitu, ngapain sih dipikirin gitu, cuma nilai doang kayak gitu. Nah, mungkin kayak biasa aja ya, cuman kalau bagi anak tuh mikir kayak kok orang tua aku kayak gitu sih gitu kan, aku mau divalidasi, aku tuh mau cerita, aku tuh mau dapat saran dan sebagainya kayak gitu. Jadi bikin anak itu kayak merasa oh orang tuh nggak didengar kayak gitu, dan juga mereka bakalan lebih nggak mau nih kalau cerita ke depan-depannya gitu, mereka bakal lebih memilih untuk diam dan mungkin bercerita sama teman-teman mereka kayak gitu. Atau juga dalam pertemanan gitu, ketika curhat tentang masalah yang berat, kemudian teman-teman tuh merespon kayak halah santai aja sih gitu, ngapain diurusin kayak gitu. Mungkin itu kayak wajar ya, tapi kalau nya dipikirin kayak mereka tuh bakal jadi ragu gitu buat cerita ke kita lagi gitu, karena respon kita yang kayak gitu. Nah, kalau dari Zaini pernah gak ngalamin hal-hal yang kayak gitu ketika cerita ke orang lain kayak gitu?
2: Pernah, bahkan kalau misalnya dapat respon seperti itu buat jadi malas cerita lagi gitu.
1: Nah, kan jadi kayak malas gitu ya. Jadi sebenarnya toxic positivity itu kayak memutus komunikasi emosional yang sehat kayak gitu. Karena dampaknya tuh kayak berpengaruh banget di hidup kita gitu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah hilangnya kemampuan untuk merespon emosi secara alami. Misalnya nih kayak sedih itu kan berarti pertanda bahwasanya kita tuh kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya. Terus habis itu kayak marah itu tuh berarti kayak ada sesuatu yang melanggar batasan kita. Dan juga ada nih rasa takut yang dimana itu untuk melindungi kita dari bahaya. Nah, kalau kita memaksakan bahagia terus, gak apa-apa terus, berpura-pura terus, itu bakal menghilangkan atau mengurangi kemampuan membaca situasi secara akurat dan alami. Seperti itu.
2: Bisa sangat berbahaya juga ya dampaknya.
1: Iya, pasti. Nah, juga lalu bagaimana sih solusinya gitu? Apakah kita tuh harus menjadi pesimis kayak gitu ya? Tentu saja tidak gitu ya, karena solusinya adalah keseimbangan dari emosional itu sendiri gitu. Kita mengakui gitu emosi apapun itu, entah itu marah, sedih dan sebagainya tanpa menghakimi. Jadi setelah itu baru nih kita pikirin tindakan apa nih yang sesuai atau selaras dengan nilai-nilai diri kita gitu. Nah, mungkin dari Zaini bisa dikasih contoh dong. Gimana?
2: Kalau misalnya kita sedang diperlakukan tidak adil kan. Kalau misalnya toxic positivity itu pasti langsung marah gitu kan. Pasti mereka bilangnya ke kita, udah jangan marah, sabar aja. Nanti pasti dibalas. Tapi kalau misalnya pendekatan sehat itu mengatakan, aku sadar kalau misalnya aku ini sedang marah. Ini hal yang wajar saja gitu kan. Aku akan tenang dulu, tapi nanti aku akan cari solusinya, gimana biar aku bisa lebih tenang lagi.
1: Oke, jadi sebenarnya tuh kalau misal ada yang marah gitu bukan dilarang sih ya sebenarnya, tapi lebih dikelola gimana cara mengelola emosinya, marahnya, dan juga ketika sedih gitu. Kayak kita tuh jangan bilang kayak alah kamu tuh ngapa sih gitu sedih gitu, tapi kita harus memberi ruang kepada mereka gitu. Dan juga kita tuh harus belajar untuk belajar mendengarkan gitu tanpa menghakimi seseorang gitu. Kayak mungkin gunakan kalimat yang sesimpel kayak wajar kok. Itu pasti kayak sakit banget gitu. Kita tuh kayak ngevalidasi seseorang dulu. Kayak makasih ya udah percaya gitu. Dan untuk Zaini, mungkin adakah langkah sederhana yang agar tidak terjadi toxic positivity ke diri sendiri kayak gitu.
2: Mungkin ada beberapa langkah gitu. Yang pertama itu izinkan diri ini merasa, diri kita sendiri merasa sedih, kecewa ataupun juga bahagia. Jangan ditahan. Keluarkan saja. Yang kedua, tulis emosi. Emosi kita ini seperti apa? Kita bisa tulis di secarik kertas agar lebih mudah mengelolanya nanti. Kemudian yang ketiga, jangan bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kita itu memiliki nasib yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, cari dukungan yang tepat. Entah dari orang tua, teman, sahabat, ataupun guru di sekolah kita. Dan yang terakhir, kita itu harus melatih self-compassion atau berbicara ke diri sendiri. Nah, ini yang penting kalau misalnya yang kita tidak menemukan yang di empat nanti, kita bisa berbicara dengan diri sendiri.
1: Oke, berarti langkah kelima tuh sangat penting ya gitu. Kayak semisal tuh kalimat-kalimat yang kita ucapkan ke orang lain tuh ya diucapkanlah juga ke diri kita gitu. Misal kayak bilang, aku di sini kok gitu. Kita kan sering bilang nih ke orang-orang kayak, gak apa-apa kok, kamu kuat, gini-gini. Dan harusnya kalimat itu juga disebutkan ke diri kita sendiri gitu. Dan satu lagi yang penting adalah untuk membedakan antara menghibur dan juga memvalidasi. Mungkin kalau menghibur kayak, yuk senyum yuk gitu. Kayak habis itu kalau ngevalidasi kayak, oh aku paham ini berat, tapi gak apa-apa kok, kamu juga bakal bisa ngelewatin ini. Aku pasti, aku tahu kamu pasti kuat kayak gitu.
2: Nah, yang kedua itu terdengarnya lebih manusiawi sih, lebih enak didengar daripada yang pertama.
1: Ya, nah sekarang nih kita melihat dari banyaknya mungkin kasus di media sosial gitu, ketika ada mahasiswa yang mungkin lagi skripsian gitu ya, lagi banyak revisian dan sebagainya. Di situ kita tuh kayak ada melihat dua tipikal komentar gitu. Ada komentar yang bilang kayak, bersyukur kak, untung masih bisa kuliah kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak, wajar kak gitu, itu pasti berat gitu karena ngejalanin skripsi atau kuliah itu nggak gampang kayak gitu. Nah harusnya kita tuh kayak gitu, kayak menanyakan kakaknya lagi perlu apa kayak gitu.
2: Betul, seharusnya kita itu menanyakan dulu perlu apa kakaknya itu.
1: Nah oke, jadi intinya teman Pro 2, kita tuh gak mengajarkan jadi orang yang pesimis gitu ya. Tapi kita mengajarkan untuk kita tuh jujur terhadap emosi kita sendiri gitu. Jujur kepada diri kita sendiri gitu. Nah mungkin dari sini Zaini bisa berikan kesimpulan nih atau rangkuman tentang toxic positivity untuk teman-teman kita gitu, teman-teman Pro 2.
2: Di sini Zaini sudah menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, toxic positivity itu beda dengan positif sehat. Kalau positif sehat itu lebih menerima semua emosi, berbeda dengan toxic positivity yang harus menekan. Yang kedua, ciri-ciri toxic positivity itu melarang, memaksa bahagia, dan juga tidak mendengarkan. Kemudian yang ketiga, dampaknya dari toxic positivity itu adalah stres, hubungan rusak, hilang kemampuan emosional, dan juga hilang kemampuan memproses emosi. Yang keempat, cara mengatasinya. Izinkan emosi, jangan bandingkan, dan latihan self-compassion atau berbicara kepada diri sendiri. Yang kelima, praktik sehari-hari. Validasi dulu baru memberi semangat kepada orang.
1: Oke, mungkin sedikit tambahan ya gitu. Kita bentuk mencintai diri kita tuh banyak gitu. Mungkin sesimpel kayak kita tuh harus jujur terhadap emosi kita gitu, terhadap apa hal-hal yang mungkin harusnya kita sampaikan gitu ya. Misalnya kayak marah, kecewa sebagainya, kayak sampaikan aja kayak gitu. Karena kita ini manusia gitu, gak harus kita selalu tersenyum mungkin terlihat di foto, tapi ternyata kayak hancur gitu ya di dalamnya, kayak menyembunyikan banyak hal kayak gitu. Jadi sebenarnya emosi negatif itu teman gitu, bukan musuh gitu. Jadi teman Pro 2, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kami berdua. Mungkin itu yang dibahas untuk hari ini tentang toxic positivity gitu, dan pentingnya toxic, dan pentingnya untuk kita mengelola bagaimana sih supaya kita tidak melakukan hal itu terhadap diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Saya Siti Nordiana Ramadhani
2: dan saya Ahmad Zaini Al-Farisi.
1: Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Community Talk selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik, karena kita ini harus hidup tidak untuk selalu bahagia, tapi kita juga harus jujur terhadap diri kita gitu ya. Semoga kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa menghargai kita, dan juga kita bisa menghargai mereka juga. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih ya buat Siti dan juga Zaini tadi ya, dari Pigma BRM ULM yang bahas tentang toxic positivity, haruskah selalu bahagia di setiap keadaan? Harus nggak nih teman Pro 2? Tapi yang jelas yang namanya bahagia itu adalah pilihan katanya tadi ya. Oke deh, thank you banget dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: teman terbaik kamu, teman Pro2. Ini tadi udah langsung kita puterin requestan awal dari WhatsApp supaya cepet gitu ya. Dari Amalia tadi request lagunya siapa nih Linda?
1: Ada requestnya lagu Vanessa Jean, Roni Parulian, Terkenterlulah.
0: Sama tadi requestan dari ini, dari Nanang yang request lagu Fabian
1: Ser, Rumah Singga. Yang mau request abis ini boleh nanti ke TikTok ya. Tuh,
0: lanjut nih, ada nih sudah aku playlist nih, okay, sebelum kita TikTok. Katanya requestnya
1: lagu Sembuh Kembali darinya Sabrina Leanor.
0: Sama ini siapa ya?
1: Dan
0: Zevin.
1: Ada Zevin yang
0: Abe. Nama orang Abe. Abe, maaf. Karena request lagu Yodra. Oke, buat yang di TikTok bentar lagi kita live aja, jadi keep tuning di Prabu Yermasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Bro Dongeng Rumah Sin, teman terbaik kamu. Ada request dari siapa tadi kak? Eros lagu Angie.
1: Julia yang request lagunya mana?
0: Remuk Angie Carvalho.
1: Oke, terus juga ada ini ya?
0: Ya. Lara, Lara.
1: Deng, Lara. Lara, requestnya lagu Tata Janeta Korban.
0: Langsung aja diputerin dan maaf banget ya buat yang di WhatsApp, Instagram, TikTok ternyata sudah full ya.
1: Betul.
0: Sorry banget, padahal kita baru mulai tapi memangnya sudah selanjur.
1: Iya, tapi ingat ya yang habis request terus ketika requestannya mau diputarkan tapi kamunya enggak ada, aduh sorry berry strawberry.
0: Kita skip
1: lagunya seperti kamu men-skip kami juga.
0: Oh my god.

0: Era di Produk Yermasin, teman terbaik kamu. Nih request Jagat Rasa masih ada enggak?
1: Ayo, kalau enggak ada sorry banget nih.
0: Sorry,
1: ada.
0: Sorry, sorry Jack, Sabrina Tukang Kayu.
1: Sabrina Tukang Kayu.
0: Anu kak, coba aku. Oh masih. Best part bubble berarti oke, langsung aja diputerin langsung ya.
1: Gitu ya. Sabrina Tukang Kayu.
0: Sabrina Carpenter lo padahal. Tuh yaudah langsung kita puterin ya. Ini requestnya kalau pokoknya kalau hilang auto skip ya teman Pro 2. Kita langsung aja puterin Jagat Rasa sama Cipta sama Dilan Sasa Best Part featuring her.

0: Era di perbanyakan teman terbaik kamu. Aku akan membiarkan Kalinda membacakan username yang mau dinyanyikan tadi. Siapa tadi yang request lagu Tetap Bukan Kamu, Kak?
1: Judi-judi-dam. Terus ada Adi Hidayat, tadi masih ada gak sih? Stay tune gak, Adi?
0: Kayaknya sih gak ada. Okay, turun ya. Lagunya ya. Diva berarti naik nih.
1: Lagu Diva ada Fix You.
0: Dari Coldplay, teman Prodo menemani
1: sama-sama,
0: kamu.
1: Sama-sama, Bubble.
0: Jadi stay tune ya, buat yang belum request, maaf banget udah gak bisa, nanti besok sama penyiar berikutnya, esok Mutia yang request ya. Siang ya, jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Prodo Informasin, teman terbaik kamu. Waduh si merah.

0: Aduh, Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Alangkah lebih baiknya kita saling mengingatkan. Siapa lagi yang request?
1: Just Love.
0: Just Love.
1: Request ya? Lagunya Terpukau dari Astrid. Cie.
0: Terus, sorry banget nih, gak ada nih kayaknya Nina Rocky ya. Tadi gak udah jadi, dipanggil-panggil.
1: Gak jadi cegil deh.
0: Gak jadi cegil. Lanjut kita ke
1: Jevin, request Tutur Batin.
0: Aduh.
1: Tutur Batin, Yura Yunita katanya. Oke deh, kita puterin ya. Buat yang belum request, maaf banget udah full. Sorry Dori Mori Strawberry ya, teman-teman. Jadi buat kamu keep tuning.

0: terakhir ya dari Mai. Tadi Mai-nya tapi hilang ya.
1: Ada Mai-nya.
0: Oh, ada. Mai request lagu Titik Nadir, Kak Hitna, terus sama nih pas lagu Rio terakhir menutup Sumpah Mati. Toha, maaf banget kamu tetap enggak sempet ya.
1: Sorry ya.
0: Sorry banget yang request nih pas-pasan nih requestnya. Dan selain ini bakal ada Jazz Music. Jadi buat kamu keep tuning di Banyarmasin, teman terbaik kamu. Iya. Yeah.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Oh boy.

Balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tumum Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026 dari program Madu Era di Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema berdua di mana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Akhirnya puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget, bro.
4: Tapi sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
3: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
4: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya info perdua untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar technical meeting Lomba Content Creator. Kegiatan lomba ini bertajuk Suara Muda untuk Parlemen, Aspirasi Kreatif Membangun Daerah. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 3 Gedung B, Kantor Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan, Rabu 25 Juni 2026. Technical Meeting Lomba secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Alpia Rahman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi selanjutnya, suasana meriah mewarnai gedung serbaguna Balai BPPKS Banjarbaru pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan Open House tahun 2026 yang digelar oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru sukses menampilkan berbagai karya dan bakat dari para siswa. Kegiatan yang mengusung tema Satu Tahun Merajut Asa Berbagi Karya ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Sekolah Rakyat kepada masyarakat luas. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9, Ripki Hakim, menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri Sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, tradisi memasak dan membagikan bubur Asyura masih terus dilestarikan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan setiap peringatan 10 Muharram. Tradisi turun-temurun ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Asyura, tapi juga menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di berbagai kampung, masjid, dan langgar, warga bergotong royong menyiapkan bubur Asyura dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang bersama-sama berpartisipasi dalam setiap tahapan pembuatannya. Sekian info per 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM, Melewani Langsing, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua semuanya. Barang aku Selina ya, nemani di spada Tijon, trending topik John ya, teman berdua, dengan berbagai macam informasi, tren, dan juga kita mengawali seperti biasa di pagi hari ini dengan berbagai macam informasi healthy life, biar hidup kamu juga lebih termotivasi untuk hidup lebih sehat. Apalagi di pagi seperti sekarang ini ya, teman berdua, bangun dari tempat tidurnya bukan untuk malas-malasan di tempat tidur aja, tapi untuk membuka mata kamu dengan berbagai macam tujuan hidup yang lebih termotivasi, lebih sehat, dan juga lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Buat kamu nih yang mau berdua yang bingung kira-kira pengen ngapain di pagi hari ini, atau gak ada kesibukan, atau ada kesibukan dan bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga, bagus juga daripada malas-malasan ya teman berdua. Dan selain ini bakalan ada berbagai macam tips, rekomendasi olahraga juga buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Melewani Langsing, teman terbaik kamu, berenang Sabrina.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Radio FM, teman terbaik kamu. Air putih sangatlah penting ya untuk menjaga fungsi tubuh dan otak kamu. Tapi minum air putih di waktu-waktu tertentu ini bisa lebih bermanfaat lagi nih teman-teman. Misalnya saja setelah bangun tidur. Karena minum air putih saat baru bangun tidur ya, ini dinilai dapat mengangkut nutrisi ke sel. Mengatur suhu tubuh kamu tuh bisa melumasi persendian ya. Dan kamu perlu tahu juga nih manfaat agar bisa menciptakan kebiasaan baru yang baik ini ya. Tidak perlu biar jadi kebiasaan walaupun terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya kan begitu besar nih teman perlu. Yang pertama meningkatkan kinerja mental. Dehidrasi ringan ini dapat berpengaruh pada kewaspadaan ya teman perlu, konsentrasi dan juga memori jangka pendek. Beberapa orang juga percaya dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur ini dapat menjaga fungsi otak secara optimal.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM Mele Banyol Masin, tempat terbaik kamu bangun tidur. Udah ngapain aja nih tempat perdua? Selain mas-masin tempat tidur atau matiin alarmnya ya tempat perdua, tapi bisa aja juga nih melakukan hal simple yang kalau misalnya dilakukan terus menerus dan konsisten itu berdampak baik bagi tubuh kamu, yaitu minum air putih ya tempat perdua. Kalau tips dari aku sih biar kamu terbiasa ya, sediakan tumbler di samping tempat tidur kamu. Jadi kalau misalnya udah bangun tidur ya tinggal minum aja, karena sudah ada tumbler juga di samping ya, tinggal disedot aja, tinggal dibuka aja tutupnya, tinggal diminum aja gitu ya tempat perdua. Dan ternyata manfaatnya begitu besar, selain meningkatkan kinerja mental juga membantu hidrasi tubuh. Jadi tubuh kamu tuh kan mengalami kekurangan ya, kekurangan cairan karena gak ada asupan baru selama kamu tidur. Nah, minum air putih saat bangun bisa kembali menghidrasi tubuh kamu. Tapi perlu dicatat nih teman-teman berdua, ketika urin kamu terlihat lebih pekat setelah tidur, belum tentu kamu mengalami dehidrasi. Dan hal ini semata karena tubuh kamu kekurangan asupan cairan selama kamu tidur.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Really good feet. Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

masih teman terbaik kamu dengan air putih. Ketika kamu minum setelah bangun tidur ya teman pelua, ini bisa meningkatkan suasana hati kamu juga. Minum air saat bangun tidur dapat memberikan efek positif pada suasana hati seseorang. Dan ini juga berdasarkan studi pada 2019 ya, yang menemukan dehidrasi berdampak negatif pada suasana hati. Adapun rehidrasi ini memperbaiki suasana hati dan gejala kelelahan, bahkan juga bisa menurunkan berat badan teman pelua. Buat kamu yang lagi diet nih ya, nah ini menjadi cara jitu juga. Ya, beberapa orang percaya minum air putih di pagi hari dapat membantu menurunkan berat badan. Studi 2019 ini menemukan asupan cairan yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan komposisi tubuh pada orang dewasa. Tapi teman pelua, dari sebuah artikel jurnal pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa ternyata minum air putih sebelum makan seperti sarapan dapat meningkatkan rasa kenyang. Artinya, seseorang akan makan lebih sedikit ya dan mengonsumsi lebih sedikit kalori. Makanya bisa menurunkan berat badan.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Melody Wanjirwansi, itu yang terbaik kamu. Ketika kamu bangun tidur dan minum air putih ya tambah berluah, manfaat lainnya yang bisa kamu rasakan juga bisa meningkatkan fungsi skin barrier tambah berluah. Penghalang kulit ya, meningkatkan penghalang kulit. Ya, penghalang kulit ini merupakan lapisan pelindung yang menutupi permukaan terluar kulit. Adapun ditinjau pada 2018 menemukan peningkatan asupan air itu dapat meningkatkan hidrasi lapisan luar kulit. Tapi para peneliti juga mencatat nih belum adanya kejelasan apakah ini bermanfaat bagi orang dengan usia lebih tua ya. Minum air sepanjang hari dapat membantu kamu juga ya menghidrasi kulit mereka, namun juga tidak melihat perubahan signifikan pada penampilannya. Tapi bukan suatu hal yang salah ya, teman-teman perlu pasti banyak manfaatnya ya. Dan menjaga kesehatan ginjal juga. Minum air di pagi hari ini dapat membantu ginjal membuang limbah dari tubuh kamu. Ada juga menurut laman National Kidney Foundation ya nomor 2, menjaga hidrasi tubuh bisa mencegah batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Lanjut lagi, menjaga kesehatan saluran kemih ini membantu karena minum lebih banyak air dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih datang kembali ya. Dan itu dikarenakan banyaknya cairan, sehingga kesehatan saluran kemih juga kamu, saluran kemih kamu juga terjaga. Dan tentunya juga menjaga sistem kardiovaskular, lalu menjaga sendi tulang. Air merupakan komponen cairan pelumas di sekitar sendi. Jadi air sendiri itu dapat membantu meredakan nyeri sendi. Pastikan ya teman-teman perlu setiap harinya kamu tetap terhidrasi dengan adanya minum air putih, dan alangkah lebih baiknya juga 8 gelas ya teman-teman perlu. Kebiasaan yang terlihat sepele tapi berdampak besar, dan kalau misalnya kekurangan itu juga bisa berdampak buruk juga pada diri kamu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dan lakukanlah hal-hal yang mudah ya tomo perlua, lalu nanti bisa konsisten dan tentunya berdampak banyak hal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Simbol 5,2 FM. Mari kita langsung ke teman terbaik kamu. Selamat pagi. Teman perlu masih berangkat Serina ya. Dan cuacanya udah semakin cerah aja. Teman perlu matahari sudah semakin terang dan semoga saja hari kamu selalu menyenangkan. Happy Friday, teman perlu udah Jumat lagi ya, teman perlu walaupun beberapa orang juga mungkin WFH masih disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya atau masih ngantor, masih ada banyak tumpukan-tumpukan pekerjaan, nggak apa-apa, nanti bisa terlewati ya, teman perlu asalkan jangan ditunda kalau memang ada pekerjaan dan awali hari ke hari kamu dengan hal yang menyenangkan, hal yang positif ya, karena ketika kamu bangun tidur disitulah juga nanti bakalan berpengaruh di jam-jam berikutnya teman perlu. Misalnya bangun tidur kamu bisa dengar lajin bersih-bersih rumah, bangun tidur kamu sudah menyiapkan diri untuk berolahraga. Nah itu juga nih bakalan berdampak di jam-jam berikutnya yang nantinya bakal tetap lebih produktif lagi teman perlu. Dan tentunya masih bareng aku Selina. Selain ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik menemani kamu yang terupdate ya teman perlu. Yang sedang di perjalanan hati-hati di jalan, semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Yang di hati kita kapan jalan? Udah pagi aja dikasih kode-kode nih ya teman perlu.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari utang? Terus mau minjem lagi buat nutup utang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Radio FM, teman terbaik kamu. Kementerian Hukum Indonesia mengungkapkan nih teman perlu bahwa lebih dari 8.000 permohonan untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesia ini telah diserahkan selama 5 tahun terakhir teman perlu. Sebagian besar permohonan mengutip alasan seperti mengejar pendidikan, kesempatan kerja, atau menikahi warga negara asing. Informasi ini juga diungkapkan oleh Duryono, Direktur Administrasi Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ya, dan ia memperkirakan jumlah permohonan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia akan terus meningkat seiring waktu. Kenapa ya? Tak mau perlu alasannya. Kalau kamu sendiri ada kepikiran nggak sih buat mengajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia? Aduh, sangat disayangkan ya. Yang mana negara kita sendiri, negara yang mana kita dilahirkan. Dan pengennya sebenarnya sampai akhir hayat juga menjadi negara, jadi warga negaranya. Tapi mungkin ada beberapa faktor juga yang mengharuskan mereka dan lebih nyamannya untuk melepas status kewarganegaraan ya teman perlu. Kita nggak bisa menghakimi satu pihak aja. Kira-kira kenapa dan apakah teman perlu juga ada keinginan seperti itu, nanti bakalan kita bahas ya teman perlu. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay you aja 95.2 FM, banyak-banyak langsin teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

Radio FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua semuanya. Yang belum download aplikasi RRI Digital bisa download sekiranya juga ya, melalui App Store ataupun juga di Play Store, biar mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan belakangan ini juga isu tentang sejumlah warga negara Indonesia yang masih banyak memilih ya teman berdua, ternyata melepas status keluarga negaraannya kembali jadi pembicaraan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu sampai ambil keputusan sebesar itu ya? Alasannya sih beragam teman berdua. Ada yang pindah karena mendapatkan pekerjaan dengan prospek karir yang lebih baik di luar negeri, gajinya lebih baik, katanya seperti itu. Ada juga yang karena menikah dengan warga negara asing, ingin mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, hingga mengejar kualitas hidup yang menurut mereka lebih menjanjikan di beberapa negara. Dan proses naturalisasi ini juga mengharuskan seseorang yang melepas kewarganegaraan asal karena tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Tapi walaupun begitu ya teman perdua, keputusan ini tentu bukan hal yang mudah. Melepas kewarganegaraan berarti juga melepas hak sebagai WNI dan mengikuti serta aturan, bahkan juga kewajiban sebagai warga negara baru. Di Indonesia sendiri, proses tersebut juga telah diatur dalam undang-undang dan harus melalui prosedur resmi.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas. Intermezzo.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau fenomena ini terus terjadi ya, ada dua sudut pandang lainnya yang perlu dipikirkan juga sih ya. Bukan sekedar soal seseorang memilih pindah kewarganegaraan, tapi tentang apa yang membuat mereka tuh merasa masa depannya lebih menjanjikan di negara lain ya, teman perlu. Kalau misalnya semakin banyak warga, terutama generasi muda yang berpendidikan ya, dan punya keahlian, ternyata memilih menetap nih dan menjadi warga negara lain, Indonesia juga berpotensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan fenomena brain drain ya teman gue, yaitu ketika talenta terbaik lebih memilih membangun karir di luar negeri daripada di tanah air. Di sisi lain juga keputusan pindah kewarganegaraan ini juga merupakan hak setiap individu. Banyak yang melakukannya bukan karena tidak mencintai Indonesia, tapi karena mempertimbangkan karir, kesenjangan keluarga, stabilitas, atau juga peluang yang menuntut mereka tuh ternyata menurut mereka lebih baik. Karena itu pembahasan bukan hanya soal mengapa mereka pergi ya tamu keluar, tapi juga apa yang bisa diperbaiki agar lebih banyak orang ingin tetap membangun masa depan di Indonesia. Mulai dari kesempatan kerja, kualitas pendidikan, kemudahan berusaha, hingga juga kepastian hukum dan kesejahteraan menjadi faktor yang sering banget nih disebut mempengaruhi keputusan tersebut. Aduh, baru pagi-pagi ya tamu keluar kita udah dibingungkan dengan sekitar 8.000 WNI yang ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Apakah kamu termasuk atau tidak nih teman perlu? Dan menurut kamu bagaimana nih teman perlu?

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Radio FM teman terbaik kamu, dengan adanya berita dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ternyata sekitar 8.000 WNI ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Ini memiliki cara kita berpikir juga ya teman perlu untuk memilih kewarganegaraan ini adalah suatu hal hak setiap individu. Tapi fenomena ini juga bisa menjadi bahan refleksi bersama juga nih tentang bagaimana Indonesia bisa menjadi tempat yang semakin nyaman untuk berkarya dan juga membangun masa depan. Kita sangat disayangkan ya teman perlu ketika kita misalnya aja nih punya anak muda ya berpotensi ternyata sumber daya manusia yang berkualitas itu hilang. Dan kondisi ini juga sering banget dikaitkan dengan fenomena brain drain ya tempat perluah ketika talenta terbaik ternyata lebih memilih membangun karir di luar negeri daripada di tanah air.